Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Pro 4 Budaya Anu Nanggrok.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon, salam bahagia kau adrone bak bunga horonyo kam rempok lom gedanyo ulun tua Nurul Jumita yang akan lon pengondrone bak uro minggu 20 Mei 2026 sampoan tepot sampoan poh 7 sampoan poh 6 lah arihlon 6 lah 20 wate Indonesia bagian barat. Dan getanyo saatnyo ka poh tikurung lewat 5 menit wate Indonesia bagian barat tanyo kalam acara sireboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi uronyo minggu 20 Mei 2026 bagi warihlon yang kena bergabung lam acara sireboh silahkan rat 2 6 0 6 5 0 7 0 5 5 0 8 3 6 7 8 8 6. Dan untuk edisi uronyo warihlon gedanyo hana tangkat tema, jadi silahkan ronuh yang kena bergabung mungkin nah salam-salam dan kena laki lagu salam-salam ke warih-warih yang mungkin katrip hana bertegur sapa atau terserah wak ron warihlon ya kamu beri ke apa ya kebebasan untuk uronyo beri salam ke 7 ro warih gedanyo. Dan silahkan rat 2 6 0 6 5 0 7 0 5 5 0 8 3 6 7 0 8 8 6. Dan warihlon dang-dang awak ron kadang tengah na kegiatan. Dan dengar sapa lagu ile dang-dang ron jit ne bergabung dalam acara sireboh dan na sapa lagu dari Mardi Saputra dengan judul Salamah lagunya kamu hadirkan kawan Rona.

0: Topet Budaya Anu Nanggrok. Lan kali dah dengar dua buah lagu pilihan yang kamu hadirkan kawak drone. Semoga terhibur dan saatnya kapoti kurang lewat 17 minit waktu Indonesia bagian barat. Bagi warahlon yang kena bergabung dalam acara Sirebo silakan red 02 nombor 06 51 055 65 67 lebelah 886. Yang kegepreh ba 07055 dah coy leh. Halo, assalamualaikum warahlon. Iya, napa sabtari oi?
1: Ya, apa kabar hari ini?
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum Pak Saptari.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Hana tak disu tak nyo Nurul. Nya tengah dipat no Pak Saptari.
1: Tengah jak lampu ya.
0: Tengah jak lampu. Pebut dorongnya.
1: Ya, tu. Ya bo baja-baja campli.
0: Oh, ya bo baja campli. Ya. Semangat Pak Saptari ba.
1: Lagu wayo bidang
0: langsa. Bidang langsa siap. Salam-salam ke Pak Saptari.
1: Dan dalam titik neurolon di Anggi. Daida ayah pula. Ya. Mama apa ni cikgu. Jawab lupa berawi.
0: Ya.
1: Dah bil boleh kering. Jadim jaya. Yana Alambaro, Iman Ilambaro,
0: Naim. Siap, kabar. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Saptari oi dari Aceh Jaya. Gelake lagu Bidan Langsa dari M. Yakub Tailah duet dengan Nur Hasanah Tala. Dan dilikut bang dilikut Pak Saptari oi kegepreh le Bang Radit ba nembei 886. Halo, assalamualaikum Bang Radit.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat orangnya Pak Bang Radit?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, alhamdulillah. Tengah di rumah?
2: Hah?
0: Tengah di rumah?
2: Empat di rumah.
0: Tengah santai berarti ya, menyemang-temang bengah.
2: Iya.
0: Bang Radit bu bengah kali ya?
2: Cuma risol untuk orang yang luar kaya ya. Paketnya kena kopi ya.
0: Menan, mana rame aja me Inan?
2: Oh, orangnya, hai, no ha, orang kalau mau sih no ha, belum. Baru na si, baru sah na si kan?
0: Ya.
2: Rekan-rekan kerabat ya.
0: Nya, yang kat trek-trek mana merumpok nak kejak-jak lagi kan?
2: Oh, kamu, hai, baru. Pakai bunga sehat tu dia, ya, aku buat kanduri jiran, wah kanduri jiran, nak jamai, baru sapi, nak jamai je dah.
0: Ya. Ledum anak tak meriah le uraya menyekau uraya ke pegut ya. Tapi bawa Ron mantang meriah alhamdulillah.
2: Alhamdulillah kamu memang meriah jamai ya. Nama uraya memang nak. Aina antar jamai yang nana kadang-kadang yang dari bandai mudik ke.
0: Tak
2: jamai toto, anak mesti jamai je. Oh iya.
0: Nyan kan anak kadang gewo bak uro kah uraya kesekian menan ya. Anak gewo awai uraya.
2: Ya, baru sana jame dari Bate, baru jame rekan.
0: Dari Banda Aceh.
2: Kon. Dari baru jame dari no.
0: Dari Bat?
2: Ai dari tetangga kampung ke rekan akrab berarti jame ji ya.
0: Oh, iyalah.
2: Kata dia ambil dia orang dia ke jame ji.
0: Betul. Iya.
2: Dari tetangga kampung.
0: Antu
2: orang nak lalang tu.
0: Iya, nyai nohat.
2: Tolong kira-kira.
0: Nyai nohat ana rupa lah meh.
2: Wah, ana rupa.
0: Pokoknya stok kuih be habis kan nyapa Radit.
2: Ya, tapi nyok kamari karap abih hai karena ramai ya.
0: Oh, iya.
2: Karena ramai ale api.
0: Drobi ya. Ada
2: nyok api, baju ke do tunggu kan ada. Awak mau lu nadi adik yo,
0: mana dia. Oh, Bang Radit na ramai saudara, ramai maksud ji.
2: Kamu lima.
0: Oh, lima. Bang Radit anak baru?
2: Yang pun abang yang kedua lu.
0: Nak kedua. Lenyan kele? Inang.
2: Ya, adik dema, adik agama dong kamu.
0: Oh, agama dong. Ramai tak awak sayang gemak ya? Awak jaga mak.
2: Tapi awak bantu mak ke sana?
0: Awak bantu. Bantulah sih biasa walaupun ragam.
2: punya nak awak ni lah kan, nak awak bantu mak pada pu.
0: Ya si. Cuma ramai awak jaga mak.
2: Ya. Alam telah si. Yeah. Mak sabar yang kaya merantau kasi tinggal yang palai tu lah. Oh, buat tu lah.
0: Yang abang ke phone yang kak agak yeah, merantau.
2: Ya.
0: Yeah.
2: Ya. Soalnya kan nak promotor jadi kah. Tak mekeh lagi lah.
0: Kaglah. Mana nah? Okay. Bang Radit. Ya, lagu ke Bang Radit pe lagu dah putah.
2: Hana tema orangnya.
0: Hana tema orangnya Bang Radit. Hana nuruh angkat tema karena tiada pika acara libur sekolah.
2: Ya, bersama Sangki, sama Kanuru juga. Orangnya Laila mungkin.
0: Orangnya Adam yang...
2: Orangnya Adam? Karena Sangki yang ada, karena siapa itu?
0: Karena siapa, nah? Iya, mahi jenis suara aja.
2: Yalah. Lagu orangnya berarti kan dari... suara itu... Anak dari... Jackie Rwanda tu.
0: Jackie. Judul je?
2: Judul je Gerta Tuan.
0: Gerta Tuan. Yang lagu baru lah.
2: Ay, baru di mana? Tak baru. Kasih mana apa kah? Alih dalam puasa, alih di mana?
0: Ya, kamu rompok apa? 2 bulan yang lalu. Berarti lebih kurang lah ya. Dalam puasa. Salim-salim silakan orangnya. Ya, gimana Bang Radit? Kan Nurul Pegah salam-salam uronyo spesial tujuh dro.
2: Oh dia dro. Anggur anggur tak tuan sebab mah nggak ngaya lagi murah jila meyo.
0: Oh menar.
2: Kakiana, nah Kaerna, nah Bang Amir Mahmud, adanya nah Bang Zaini,
0: okay,
2: kakak kapan? Kapan? Kakak mana tu?
0: Kabere, terima kasih Bang Radit, semoga bagah apa? semoga getremeng le getremeng le tuar ya.
2: Ya, angkunya angku. Siapa yang suka tuan lah, menghadap lah. Tapi ni kau lumayan, ni kau lumayan.
0: Kau mulai tron lah.
2: Oh.
0: Mudah-mudahan lebih tron juga cut tu.
2: Amin. Tengok, ada eh urus jawab dulu.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Radit dari Pijai. Dan dengan lagu Pak Sop Tari Ile, Bidan Langsa, Yakub Tailah dengan Nur Hasanatallah.

0: Увы. Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.
1: Iban cerita dalam ibu kong, baru mengedek.
2: 12 menyam.
1: Hai, dah uat lah kau.
2: Tanya, si peluh kena kelek lah tu, wap, 20 dah mah.
1: 17 berarti? Mampu lah.
2: Maka wadah kau. Akulah, tengah-tengah letak tu tuan ni kau.

0: Kele Pak Saptarioi dari Aceh Jaya dengan Bang Radit dari Pijai. Semoga terhibur. Tetambung lom acara Sireboh yang kawai gepreh Bak Nemboi 886 Daco Ile. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nah Pak Amri.
1: Betul re.
0: Gimana haba bengahnya Pak Amri?
1: Apa-apa aja deh
0: tengah di rumah santai-santai ya?
1: Nah, tengah di rumah, duduk lah.
0: Ya, manteng rame jame di awak Ron?
1: Analir
0: kamu lagi jarung ya? Belum kau raya ke Kelimang Ronyo ah?
1: Ya. Paling-paling aja mau roll-roll deh, kabir.
0: Iya. Pak Amri, nya bu bengah kala, rana?
1: Golong.
0: Pakan telat man.
1: Telat orang yang ada.
0: Telat. Telat yang magu na. Atau tengah hana hawa bu ile.
1: Hana hawa bu lah.
0: Galai deka mahut bu. Iya. Pak Amri, lagu pelagu tanya puta orangnya, karena orangnya hana tangkat ema.
1: Lagu Lajangan Janda untuk sehari.
0: Lajangan Janda dari so?
1: Ria Irawan.
0: Ria Irawan. Dangdang Nurul Ube.
1: Gare.
0: Salam-salam silakan ke tujuh drawari gedanyo.
1: Ponta. Ke Nurul semoga bu sehat tapi penyamu mudah rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Bodenya menak punakun telur ya le itu menak Aidin Nur Faidin.
0: Iya, kan kali huronya kan.
1: Kan lo.
0: Seingat Nur kali makanya hana Nur kele.
1: Oh, kan
0: tiga. Kan tiga orang aja. Ya, lagi maaf lah dengan batin tiga tu cik mahan.
1: Lebih gua deh, lebih gua aja.
0: Ya, karena anak tak teh kadang dan tak lagi maaf orangnya dah bubuk dosa kan yo.
1: Ya.
0: Pak Amri, Nurul lagi maaf sih lah dengan batin setulus hati be.
1: Ya.
0: Semoga benali ikatan dosa antara gedanyo.
1: Ya.
0: Nyo lagu tapi golom rumpok.
1: Golom rumpok dek.
0: Golom. Nah tahu ke putar lagu?
1: Ba propo orang terputih dek.
0: Lajang ngan janda oh nyo kam rumpok. Oh. Lia Irawan ngan M Yunan ah. Duet.
1: Nah.
0: Kam rumpok ba. Salam-salam ke Solom.
1: Salam ponta cik mak leh dik. Ku yabit oleh kering. Ku wajar. Kali pengare. Kainang lamre. Jati indah puri. Pak Japah.
0: Terima kasih Pak Amri.
1: Ya, sama-sama deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya Pak Amri dari Kota Malaka. Semoga sampai sehat. Dilikut Pak Amri kagepreh Pak Petujuh 055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Saptari. Tiga figuro ya. Terima kasih Pak Saptari. Dilikut Pak Saptari, dilikut Pak Amri kagepreh Pak Nembai 886 Klai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan sonyo ulun tuan marit.
2: Tong tapi duo nang.
0: Cik Mun. Iya, Cik Mun. Jarang-jarang ditamong, Cik Mun. Maka aja hana tingat kenan. Menyukai ditamong han duo.
2: Han duo lah.
0: Dengan nak kegiatan, Cik Mun lah.
2: Hanya bantu ke dalam tempat kerja tu.
0: Oh, menan. Kamu lagi aktivitas semua lah.
2: Kerja hana lah. Cuma jauh ke dalam, menyebang ke bawah. Gaya lah.
0: Pagar air, ya.
2: Nen. Mana ino kegiatan itu yang awak perlu?
0: Kebal?
2: Kegiatan ini ino menyebelah pagar air lah.
0: Ya. Bapa gerah. Bapa gerah. Pagi iya. Cik Mun, sehat apa Cik Mun ba?
2: Sehat, insyaAllah.
0: Segalam ni jak, ba kegiatan kali bu?
2: Ya, jangan ada baju bunga.
0: Wah, nak baju bunga. Untuk popo sip lah baru. Jangan
2: ada baju bunga. Popo. Bunga, jangan kait juga. Jangan lepas.
0: Mana?
2: Kalau dah balik-balik, go pergi ke wish untuk kait lah.
0: Ya. Biasa awai, tapi bucok uroji kan awai kan?
2: Hanya lagi.
0: Hanya lagi. Oh, pada punya bucok orang kenal?
2: Hanya itu, wah tiga baju.
0: Wah tiga baju, man, yang wah sepot, kakak sepot, benar.
2: Wah, apa aja itu?
0: Oh, menan.
2: Oh, jadi itu anda wah, jadi lupa lagi bukan bumbu.
0: Oh, menan. Balas dendam nama.
2: Oh,
0: jadi tak. Oh, ayuh si awak roh anak lelaki berbeza. Abe de tepuk mentang tiga dagu na. Tiura berarti tiga macam bu.
2: Tiga
0: baju
2: bu
0: lo. Man.
2: Jangan ada. Lo i tiga lah.
0: Oh ya, yang dari zaman lagi Encik Mun.
2: Lagi hotel muda lo menang kau.
0: Ya.
2: Masalah pun cahit dah mengor.
0: Ya, menyuruh lain haid hangga turn lagi Encik Mun ya. Haid kerja lemah atau apa lah kan.
2: Tapi malam dah
0: mati ke? Benar. Menyana baju bu, makin lemah ha, Cik Mona?
2: Haa, cik lemah tu. Alak tu, anak tengah awak lelaki lemah bu je.
0: Oh, benar.
2: Alak dah baju, hang lalu ha. Panuk nanti paling-paling lah. Engkau alak dah baju bu no. Malah ibu teh je ke?
0: Ibu teh. Ibu teh, ibu pi.
2: Haa, ibu teh. Haa, ibu pi.
0: Kopi benar, pokok je bengah ha.
2: Biar
0: nanti,
2: jangan
0: tu topik go lah. Oh, topik go. Mahana pakai laka kan?
2: Pakai
0: baju.
2: Tak mameh doh.
0: Oh, iya. Pakai
2: baju lah.
0: Okay, Cik Mun. Khabar eh, Mahan. Selamat. Leh, berarti nyoh nak aktivitas kerja lo.
2: Hai, dah mau ni leh
0: doh. Gimana? Hai, dah mau ni. Halo.
2: Jaringan
0: lah. Jaringan. Lagu pelagu dah putar Mahan. Tergolong putuh. Takut putuh ya jaringan.
2: Jaringan.
0: Iya. Lagu pelagu noro putar ke Cik Mun. Halo. Iya, Cik Mun karet hana gedemeng laki lagu. Tayang hari ya. Cik Mun nanti jene tamong lai bah rat nemboi 886 je rat nemboi 7055 pije untuk ta request lagu. Tapi nya Cik Mun nanti menya kena tamong bak ya teh poh siblah. Ya teh poh siblah betul ya. Karena bak poh siblah sampaan poh siblah na acara libur sekolah tiap-tiap uro minggu ya. Bagi warihlon yang lain yang kena bergabung silakan red 2 0655 0855 0811 67 88 6 sembari nyan kaget dok ya warehlon taco ileh yang kaget preh bak 7055. Halo, assalamualaikum warehlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nurulun saya.
0: Iya, Kak Eli.
3: Iban Dek Nurul, masih mukokro.
0: Bacut. Tiangin ke? Yang kenyan.
3: Semoga berbagah pulih walaupun siangin. Udah ada juga dia.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Karena hanya nyaman sih, udah ada marit, Kak.
3: Iya, betul.
0: Iya. Kak Eli, mau pakat hat lagi biasa dengan Cik Mun, eh?
3: Oh, yang ke tak sering. Memang cidangan dengan tetangga. Tidak jauh rupanya. Memang bersebelahan di Nurul.
0: Cik Mun awal tak kebetulan di jaringan?
3: Yang ke.
0: Anak udah mengelakai lagu. Sayang hari. Untuk kadang udah mengelakai rezeki. Dia udah mengelakai.
3: Kadang jaringan memang mati-mati lampu di Nurul. Memang kali matinya mati lampu kan?
0: Oh, mati lampu.
3: Mati lampu.
0: Budak nak

0: kan? Tak bodoh orangnya radio but.
1: Iya.
0: Undang radio memang betul-betul pencinta radio, pendengar radio ya.
1: Bandung ruangan radio kan?
0: Saya guna radio ini, saya kini saya dengar dia kan? Radio sabote.
1: Pokoknya hanya tinggal ya. Siaran.
0: Lagu apa engkau yang?
1: Lagu
0: Armawati kan ada nak tamak cik mak kah?
1: Gelom.
0: Oh Armawati, mungkin. Armawati?
1: Armawati gelom ke? Ke oh, Kaili Ronyo.
0: Kaili Ronyo. Aku sebut lilun. Ya, aku jalin Perahu Cinta dari Perahu. Armawati ya.
1: Cenur ulah apa?
0: Dia dan salam mele yang pun gede Nurul. Bukan berkah umur, berkah rezeki, selamat bertugas sampai selesai itu. Semoga bermuntah masih sehat-sehat dan juga Nurul bah.
1: Amin.
0: Tetap ya semangat dan ceria sabinan.
1: Amin.
0: Untuk Cik Mun Cik yang bantam ngaknya semoga Cik Mun bersehat sabi dengan keluarga gaknya.
1: Yeah.
0: Untuk Pak Amri Cik yang kata ngaknya semoga bersehat dengan bunda. Untuk Pak Syafiq yang masang di Medan kadang gulung gua kuno semoga bersehat dengan ibu. Untuk Kak Rizkayana, Hayati di Korea, untuk Mak Cik, untuk Panglung dan untuk mandu-mandu menjadi Nurul ba.
1: Kabere. Terima kasih sekali nyok merompok Perahu Cinta.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Eli dari Pagu iya. Dah dengar lagu Pak Amri le dari Kota Malaka. Puno gelake lagu Lajangan Janda dari Lia Irawan duet dengan M Yunan. Dengan ke Kak Eli, dah hadirkan lagu Perahu Cinta requestan gak nyana dari Armawati Air. Ya, warilon kapoh si kurang lewat 26 minit warna Indonesia bagian barat. Untuk Rono yang kena bergabung dalam acara Sireboh secara informasi budaya obrolan dan hiburan, jit dah sambung kelai bak poh tiblah waktu hendak ya warilon ya. Karena bak poh tibloh lagi norol informasikan buno bahwa getanyo nak acara libur sekolah. Tak hadirkan dua buah lagu segelom ta pesahoro sajan RRI Prosa dan ta mulai acara libur sekolah. Requestan Pak Amri dengan Kak Eli. Cik Mun untuk menyana kesempatan wate gebili Allah jid na bergabung kembali dalam acara Sireboh untuk nerequest lagu dan salim-salim ke tujuh dro warih.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Malimong ta coy le. Halo, assalamualaikum Arih Lon.
1: Waalaikumsalam Nurul.
0: Iya, Kak Ulfa Diana.
1: Iya benar.
0: Hari ini libur ya?
1: Iya, ini hari besok lagi.
0: Iya, besok sudah kembali aktivitas seperti ya, sedia kala.
1: Enggak juga, tengah satu kan merah.
0: Hah, gimana?
1: Besok enggak lah, hari Senin tuh merah.
0: Oh, tanggal merah besok? Ya ampun, kok tanggal di kalender Nurul hitam semua ya?
1: Hitam.
0: Hana yang merah.

0: Menan ke warilon dua buah lagu yang kegelake Leka Ulfa Diana dari Nesu ngan Ayah Gas dari Lampulo. Semoga terhibur. Tatambong lah acara sireboh yang kawai gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warahilon. Halo, assalamualaikum warahilon.
1: Waalaikumsalam warahilon saya.
0: Iya, oh lepas tak nyo makcik.
1: Aduh ada semua ya lah kok.
0: Oh menan, mang gimana kalau maju?
1: Anaknya sedikit
0: tinggal di kota orang betul nggak ada uang. Oh mah, berpikir dan semayang nangkat telefon. Banyak
1: kali bunuh apa lapan?
0: Oh kali bunuh apa lapan? Iya iya iya.
1: Nah, nggak ada wasedi
0: semayang tuh kak. Oh, iya betul betul betul. Sampai posi belah biasa kan?
1: Posi
0: belah sampai posi belah. Iya. Mak cik, nyo hanata angkat dema orangnya. Lagu apa lagu dah putar ke mak cik?
1: Alhamdulillah ada
0: cik-cik angkat
1: dema.
0: Iya.
1: Tapi habis cuma nampul aja bla bla lima.
0: Yang kena pakai keran ni no ya. Ada pakai lima.
1: Pakai keran. Ada lagu raju raju pulau Aceh lah bapak.
0: Pulau Aceh pun nak gak eh.
1: Mahal. Alah, mahu rukun kelima raju deh.
0: Rukun kelima. Ah, okay, siap. Salam salam. Ia
1: pelajar yang sibah awak nak amik lun bak selarak ngon lu terlalu na. Sesalat bak bateri nak kemari bapak lima.
0: Yang gimana kejadian ji?
1: Hai kayak Mecah nang jaman Pak Dia Lorai yang buat.
0: Ya Allah ya Rabbi.
1: Ampun lu ni pulang nasi sarang kan. Ni buat apa ya anak di rumah bungah bunga awak tanya mak kata saya buat kemari buat batal lah.
0: Ya Allah sayang.
1: Dikit rumah air.
0: Nah nak melompok lah mah.
1: Awak di mana ni je apa tangan ji. Kedih semua boleh rumah buat apa.
0: Ya Allah.
1: Ha yang kena lari berkelam.

0: apa memang terjadi jambut kan? Berkelam yang ramai. Apa nak rumah yang ramai ada apa? Kalau raya biasanya hanya laut cukup tegak gelombang je.
1: Tengkan, ini memang bahaya tak? Angin tak degar.
0: Angin barat lah. Dia tajak kena lagi demo je. Tajak kan buat batalnya yang dekat kawai kan?
1: Ya.
0: Ini angin barat lah. Aku temayang sini dengan gelombang pergi rumah.
1: Ya, ya, ya, makcik.
0: Masuk aja cik punya selakiat panjang umur. Selamat, ya.
1: Amin, ya Rabbah.
0: Cik boleh berkelam kau lagi. Bicara menabungah lagi. Hanya temayang dia. Mahu nak orang pun temayang sayang anak kamu dulu je.
1: Amin, ya Allah, amin. Beraya
0: waris luncit
1: dah. Beraya sabar mak dia mak cik apa? Saya kaiban
0: sekolah sabar tu hanik tanya saya meninggal cik tsunami. Oleh sekolah sabar nak dalam tu.
1: Ya ya mak cik.
0: Cik saya bos, anak saya bos.
1: Ya.
0: Cik tsunami yang hanya awal minggu kan. Kan tak apa Allah tanya kan cik mandu.
1: Ya mak cik.
0: Tapi cik kadang kamar nak dia bayang.
1: Betul betul.
0: Tanya kena cik dia kaget kajak lah nak urayanya. Tanya pakai balik-balik hukumnya.
1: Cuma
0: dekat taman ada boleh.
1: Iya.
0: Lagu je
1: Rukun Kelima kan?
0: Rukun Kelima lah.
1: Kamu rupak. Kalau
0: saya boleh nak ayah dia pun nak buat buka.
1: Oh nah, ya.
0: Kalau kan nak buka ni dong macam lama abang terlambat lah.
1: Iya, ana masalah mak cik.
0: Salim kelun ke dari lain orang besar badan selamat iman bagi besar rezeki panjang umur untuk kerja wajib.
1: Amin. Mak
0: keluarga di rumah. Ibu Noreni lu di rumah. Anyan yang lah ilham kau nak ayah harga. Pak Cepi. Ada kan ajar buang tapi okey. Imam Mahmud. Pak Basri. Pak Amari. Kak Eli. Balik buah kau ke?
1: Hana.
0: Mana ada beli yang buka bahagia elu.
1: Kak limang. Dua rotok makcik.
0: Yang tak lah kainnya ya Abid.
1: Okey siap.
0: Amin sahabat pun. Nak hati dia kurang ayah.
1: Malum-malum. Khabar eh.
0: Salam dari lu. Selamat berdugas Nurul. Terima kasih Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih makcik. Beri sabar ya keluarga. Makcik karena tengah na musibah ya. Dilikut makcik. Kaga perih bapak petujuh 055. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Nina.
2: Iya.
1: Ubut tak tu tak nyo Kak Nina.
2: Hah?
1: Nyan baru kalaga tu.
2: Oh.
1: Gimana kabar cot uronyo Kak Nina?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Nyo dengar apa Kak Nina? Dengar santai-santai.
2: Dengar santai-santai.
1: Nah rame katroh jame uronyo.
2: Uronyo belum.
1: Belum. Karena mungkin kau uraya gelimong ya. Kabi jamie ya.
2: Kan?
1: Kibat?
2: Bukan suaranya pilek.
1: Pilek bacut, mutun. Mutun tiblah boy dong lah. Kak Nina, yang kenyan, karena le tu JBF mungkin. Raya dan pi, ya tengok kurangnya lah. Kurang fit macut. Tapi mantang segar, mantang sanggup jak-jak kerja kan?
2: Iya. Yeah.
1: Karena masalah cuma cong macut baidung. Kak Nina, lagu apa lagu nerebutan Kak Nina?
2: Kak Nina, lagunya Dompet Kosong.
1: Dompet Kosong. Oh, kabeh ini juga THR ah. Dompet Kosong Nazar Pangwa.
2: Iya.
1: Yeah. Kabeh ke THR. Iya. Salam-salam ke so Kak Nina. Uronyo spesial bah tujuh dro. Terima kasih. Amin ya Allah.
2: Ya jadi sebenarnya
1: ya. Kiban Kak Nina nyo putuh-putuh so Kak Nina.
2: Betul-betul lah.
1: Kamu lagi putuh-putuh lah. Halo, Kak Nina.
2: Halo.
1: Kiban Kak Nina pegah?
2: Sehat selalu, ceria
1: selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Mana cik kerana apa sekeluarga? Ya, nyok aja. Oh, tu Kak Nina. Ayo. Mungkin dia nebudep speaker Kak Nina. Lebih terang su.
2: Halo,
1: nyok apa?
2: Dah.
1: Kabar eh. Aci, Kak Nina, salam-salam besok.
2: Buat insan pada
1: Ke ban Bang Radit Pidi Jaya ke ini pagi iya dah nya tirate tanya kaje oh lam tua
2: Makcik di Lamara
1: Makcik di Lamara
2: tu Pak Syafiq iya
1: Pak Syafiq di Langkawi
2: Ayaga Ayaga tadi ya
1: betul
2: Ayaga padung kan boga 12 kilo
1: Dada tanya ulama
2: Dan untuk mandum-mandum Nurul untuk mandum-mandum
1: Okey siap Makasih Kak Nina
2: Sama-sama
1: Salam cik ke Kak Nanda apa? Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Nina dari Gece oleh lon ya. Gece kan gecoret. Oke, dilikut Kak Nina je tacok sidro dok penelpon kena leh lam acara sirebuh urenyo. Kai ko mano? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan
3: Cik Dola.
1: Cik Dola. Cik Dola tengah mengangan mano ah?
3: Nah, Cik nak tanya orang nak apa dah. Tuan
1: mana?
3: Mana nak itik dah.
1: Kalau dia pergi ya.
3: Ya. Mari waktu pergi lah.
1: Ya, waktu pergi lah. Oh, nak gunung-gunung nah.
3: Selain nak menuk nyetik bak-bak kaya lengkap lah.
1: Wes, ya.
3: Nanti nanti adik Nurul boleh masam-masam tinggal WA mentah.
1: Nah boleh main tunti ya.
3: Lupa nak lengkap lah.
1: Siap, terima kasih. Cik Dolah, kiban habar dengan bebek di samping.
3: Ya, cik tengah samping kan, balu tu muka, balu masak sampai samping lu.
1: Masya Allah. Setia tak nanti pengah nah?
3: Siap harus dah pengah je, memang ngon dah.
1: Ya, luar biasa.
3: Ana mungkin dah pengah kok, kaya orang lain.
1: Ya.
3: Ya, noro lagi.
1: Kata-kata yang nangan roh.
3: Ya. Siap harus betah di rumah dah, orang lain. Tengok apa yang cik lah, kaya orang lain.
1: Oh, ya, tangan merah pun.
3: Orang raya le prim le Rabu sampai tengok.
1: Alhamdulillah le watai rumah.
3: Angge terima jamin dia tanya bayi wo nak kemunci rumah lu.
1: Oh nan. Ya. Nyo kalender nuru pe ya. Cet warna merah. Oh cur.
3: Nan ni nembu hijau tu warna bayi merah ni.
1: Hijau juga.
3: Manyo kamu mesti hana mesti menjak kerja. Hana dah ada empat cet tak banci kau ni.
1: Betul.
3: Ti ko rasa di merempok yang ngongon.
1: Ya.
3: Mau kayo nau nangan ngon ni di segi hana lonjak hana mangabadah
1: nah. Nah.
3: Ya. Di kota kampung ni di kota di ke rumah sakit Glian menikah kau.
1: Nah. Ya.
3: Dintu di ngon lu nak ada darah baru di ngon lu. Dia dah dia balik kena dah jump top mentang.
1: Ya.
3: Lelaki nak bersehat, bertenang tapi berbahagia kan yang dua.
1: Amin ya rabbal alamin. Cik Dola.
3: Malah nak Ana mengarasa je ana lunjak mah tayo ana mangap badan mah ngen.
1: Ana masalah. Mungkin
3: ibadah tutah kok ge beda jak kan mare.
1: Iya, betul. Cik Dolah, lagu pun lagu dah putar kan Rona?
3: No lun lelaki pulu Aceh mah kali lu putar kan ana payah lagi. Manyona polo-polo je cik lagi Yusran yo.
1: Polo-polo mentang mengenang hak lagu kan eh.
3: Lu galak lagu lucu-lucu.
1: Okey, siap. Ya kau berompok. Salim-salim silakan.
3: Salam pun tak ke ayang lu le samping pau.
1: Siap.
3: Adik Nurul Kak Cun, Kak Anggi.
1: Ya. Yeah.
3: Ngon lu di tegli yang tengah balik menikah tau.
1: Tengah mau bahagia dah. Ha?
3: Dah lagi dah bersehat tapi kan berbiar rahmat lah Allah berpayang umur bermudah rezeki.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Matalam cik ke untuk Nurul dan penamping Nurul tu pajang-pajang kira tak lu milik.
1: Siap.
3: Ya, penting baik tu orang kamu tu nak cara menjak tu.
1: Okey. Kak Berehan.
3: Buat mu menjak tu. Tanam nak kan uho menjak.
1: Kak Berehan.
3: Beda kendasi ke di medan tu menjak ni.
1: Buat mu cik. Atau sakit badan ya.
3: Penting bersehat dia. Nyaman yang sakit ajak yang ngon tu. Ya, yang sakit kat tutah ngon.
1: Okey.
3: Dia udep dia beb mengganggu kau. Penting dia berjut tak bantu kau.
1: Betul betul betul betul. Lanjut. Salam-salam. Ya.
3: Ya.
1: Lenyang ke salam-salam?
3: Salam ke hantu beraya kak kak cu tiga kau telefon batir bohari kau mau kangen tu kaya na.
1: Ya, ni kenyan.
3: Telinga-telinga tu kak cu tiga kau kaya mana?
1: Kita ngapi tema tu ya.
3: Tiga kau ni telefon mau lewe awak bernomor kan cici tiga kau ni tambang ibu mana?
1: Ya ya ya.
3: Ya, ni kau mau kangen ke suara kaya?
1: Kaberehnya. Cik dolah. Terima kasih.
3: Ge penting adik Noro bersehat tapi berupaya muda rezeki pun bagah nak jodoh.
1: Amin ya Allah amin.
3: Kaji nak jodoh adik Noro.
1: Iya.
3: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nacik dolah dari Ulekareng tengah dengan ayang beb ya. Semoga sehat lebih sekeluarga. Dan warihlon terima kasih yang kali bergabung dalam acara Siroboh Uronyo. Dan kamu bahagia ya. Dan Teji napa sob dari Oi Buno dari Aceh Jaya, nah Bang Radit dari Pijai, nah Bang napa Amri dari Kota Malaka, Cik Mun dari Pagai, Kak Eli Pagai, nah Bang Isan dari Padang Tiji, Bang Sri dari Kuta Sigli, nah Wak John dari Glegenteng, nah Ulfa Kak Ulfa Diana dari Nesu, lenyan ayah gas Gam Pulau, Mak Cik dari Lam Arah, Kak Nina di Gece ngan tak nyoban getren Cik dolah dari Ulekareng. Nurul top ile acara Sirebuh edisi Uronyo sampo merumpok klai warihlon dalam acara Sirebuh Uke yang kalau sempat bergabung Mbak Uronyo Bek Uhati Warihlon ya. Semoga gebi wate dan kesempatan untuk kembali bergabung dalam acara Sirebuh.
4: Demikian Sirebuh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek duo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.19 menit waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih saya temani Warihlon ya, untuk hari ini hingga sore nanti pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat, dengan lagu-lagu pilihan juga yang kami hadirkan tentunya untuk Anda. Satu nomor lagu bersama Jackie Irwanda, duet dengan Uli Natasha, Mbak Punegala, Sayang Jantung Hati ya, dengan judul Sayang Jantung Hati, kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu ini.

Demikian Warehlon bersama Faisal Uka, Anugerah Cinta sudah kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu tersebut. Pukul 12.28 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.38 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini.

0: Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, kini saatnya kami ajak Anda bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Jakarta edisi hari ini. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Untuk mempromosikan potensi Indonesia mulai dari wisata bahari hingga desa wisata. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: gua kata juga apa?
1: Perawat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Apa gua kata? Lagian di tengah jamban ya jatuh dong ya. Abang Po, ya gimana nih kalau Abang Po ayo pengen tanyain gitu ya. Pengen tahu, pengen kepo sih sebenarnya gitu ya. Ini kan perkembangan teknologi di Indonesia, kita udah megang handphone tuh dari tahun sekitar 2000-an ya Bang Po ya. Nah itu tahun 2000 sampai sekarang tuh udah banyak banget transformasi-transformasi yang dilakuin ya, sama provider, sama pihak penyedia smartphone-nya gitu ya. Brand-brandnya itu banyak banget yang dulunya jadi jawara sekarang udah redup diganti sama brand yang lainnya kayak gitu ya. Nomor handphone juga sekarang makin banyak juga Bang Po. Ada yang pakai eSIM namanya Bang Po, kagak pakai kartu fisik. Dulu mah kita berebut deh ngoleksi cangkang dari kartu SIM card ya. Buat dijadiin gantungan kunci lah apalah. Sekarang mah boro-boro udah pakai eSIM namanya Abang Po. Nah, kalau dari dulu sampai sekarang Abang Po, dari pertama Abang Po megang handphone sampai sekarang, udah berapa kali Abang Po ganti nomor handphone ya? Dan kalau mau diceritain, nomor yang Abang Po sekarang pakai tuh umurnya udah berapa lama gitu. Lama kayak ayah enggak Abang Po nomornya? Cilah. Kalau itu dari tahun 2008 Abang Po ada nomor handphone ayah ya. Itu 2008 sampai sekarang itu berapa ya? Bentar ya. Ayo mau hitung dulu deh. Coba Abang Po yang mau yang hitungnya cepat bisa langsung WhatsApp ya. Berapa ya? 2006 kurang 2008. Soalnya enggak ketemu nih aplikasi kalkulatornya di komputer. Nah, oh, bisa nih. 2026 kurang 2008. Wow, udah 18 tahun umurnya Abang Po, udah ABG nomor handphone ayah Abang Po. Iya. Nah, nomor handphonenya Abang Po udah umurnya berapa lama gitu? Ganti nomor handphone udah berapa kali? Kalau Ais tuh Ais udah 1 2 ya. Ini kayak kelima deh, 5 yang sampai yang sekarang ya. Sama kalau yang satunya lagi cuman buat orang-orang terdekat aja sama seseorang gitulah ya. Nah, itu juga udah terakhir ganti setelah 2-3 kali ganti ya kalau yang satunya lagi. Nah, yang kalau satu ini ya selalu saya pakai buat kerjaan dan yang lain-lainnya itu udah 18 tahun dan udah kena ganti 5 kali Abang Po kalau bisa dihitung ya. Sempat dulu pernah keblokir atau apa, saya lupa sampai itu saya minta aktifin lagi tuh nomor ke providernya gitu. Lu mah rempong Abang Po, ribet. Kita kudu ke mall atau ke ruko api lah buat ngurus nomor handphone. Kalau sekarang mah udah gampang, tinggal pakai aplikasi, ya enggak? Nah, boleh kali ya diceritain Abang Po, nomornya Abang Po yang sekarang ini udah umurnya berapa lama, terus juga Abang Po udah berapa kali nih ganti nomor handphone, ya? Dari yang dulu kalau punya nomor handphone kagak usah daftar, sampai sekarang yang kudu daftar, ya Abang Po, pakai kakak lah, pakai apalah gitu ya. Udah lewatin segala macam perkembangan zaman. Boleh tuh ceritain ya, berapa kali ganti nomor handphone dan juga umur nomor handphonenya udah berapa lama nih Abang Po. 0812 11 24 928, kalau mau ngobel juga boleh di nomor yang sama atau di 021 350 4510.

0: Nyanyian tadi dikenal dengan Bagandu. Tradisi Bagandu merupakan tradisi lisan dari budaya Kampar, yang konon telah ada sebelum Islam masuk ke Nusantara. Tradisi yang merupakan sebuah kebiasaan para orang tua ketika menidurkan anaknya. Untuk menina bobokkan anaknya yang dikenal dengan cara Bagandu. Tidak seperti Nina Bobo atau Lulu Labi, Bagandu berisikan syair-syair dan pantun-pantun nasihat, serta harapan, bahkan doa bagi sang anak. Menurut salah seorang masyarakat Rumbio Jaya, Lisa, Bagandu disenandungkan dengan cara lirih ketika sang anak akan tidur, sehingga diharapkan nasihat, harapan, dan doa tersebut tertanam di alam bawah sadar dan di lubuk hati sang anak.
1: Dengan Bagandu, dengan mengucapkan kalimat thayyibah ko, harapan wang tua-tua wak dulu tu ingin anaknya do anak yang soleh, yang soleha, yang elok, yang berperilaku baik. Jadi diharapkan ke depan batu-batu mempunyai akhlakul karimah.
0: Namun kini boleh dibilang Bagandu tidak ada lagi. Bagandu sudah berganti dengan nyanyian-nyanyian modern. Padahal senandung-senandung lagunya lebih mendidik dan menghibur serta menyentuh hati si kecil, karena berisikan dengan solawat dan harapan-harapan dari orang tua untuk anaknya.
1: Tapi kalau kini zaman semakin canggih ya, banyak pula pengaruh-pengaruh. Tentu diharapkan juga dan mudo-mudo kini ko kalau punya anak, tidurkanlah anak awak tu dengan ucapan-ucapan yang baik dengan Bagandu ko. Contoh di kampung kami kan ada lagu bagai itu lagu lo lo la na lo lo la lo lo diselingi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Contoh itu nenek ngasuh dulu kutu kocik-kocik ya. Jadi andun anak ko dengan lagu dangdut, dengan lagu-lagu yang tidak islami, itu kan tentu akan merusak jiwainyo isu.
0: Sebagai masyarakat Kampar, Lisa berharap Bagandu ini dapat dilestarikan kembali, sehingga tradisi masyarakat yang ada di Provinsi Riau zaman dahulu, terutama di Kabupaten Kampar, tidak tergerus seiring perkembangan zaman.

0: 104 FM Tero Budaya Jakarta. Mas Richard Untung di Jogja, Abang Po. Ini yang bilang katanya udah ganti 3 kali nomor handphone dari punya handphone tahun 2007 ya. Dua yang sebelumnya angus. Nah, kalau yang ini hampir 10 tahun umur ya. Oke, siap. Lama ya Mas Richard Untung ya. Tepuk tangan dulu ya, nggak bisa pakai sound effect ya, sound effectnya kagak ada, kagak nemu ya. Siap, terima kasih Mas Untung, Mas Rika Tuntung ceritanya ya. Bang Riki di Jelambar katanya kalau yang nomor sekarang ya pakai itu baru 5 tahun bang umurnya gitu, nggak mau ganti-ganti. Sebelumnya juga sempat gonta ganti nomor handphone karena cuma pakai bonus-bonusnya aja. Oke, siap. Sekarang nomornya ini aja, gak mau ganti-ganti karena udah banyak yang kenal. Oke, siap. Jadi pilihan orang juga gak mau ganti nomor handphone juga. Itu ya Bang Po, ya udah banyak yang kenal nomor handphone kita. Apalagi nanti urusan kerjaan, kayak gitu ya Bang Po ya. Ada Pak Herman Ganesha yang ngebel di 0812-1124-928. Kita angkat dulu ya. Halo perempat, assalamualaikum Pak Herman.
1: Assalamualaikum Bang Jojo.
0: Iya Pak Herman, gimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, kabar Bang Jojo.
0: Iya.
1: Kabar Bang Jojo gimana Bang?
0: Sami kita, segar hari ini. Terus juga Jakarta juga cerah berawan. Gimana di sono, udah mendung di Parung?
1: Cuaca mendung ini dari pagi Bang Jojo.
0: Oh mendung dari pagi, siap deh kalau gitu. Mudah-mudahan kalau hujan juga gak bikin banjir ya. Siap.
1: Nggak tahu sih, tahu hujan tahu kagak ya. Mendung.
0: Iya, kita tunggu aja ya. Pak Herman, ini nomor yang sekarang dipakai ini buat ngebel, ini udah berapa lama dipakai?
1: Hampir ada 5 tahun lah Bang Jojo,
0: 5 tahun. Nah, sebelumnya gonta-ganti kenapa?
1: Ya dulu sih pernah ganti kartu gitu. Di blok itu kartunya Bang Jojo yang lama.
0: Kenapa di blok? Karena lupa ngisi pulsa atau apa?
1: Iya, kan dulu mah kan enggak belum pakai ini HP Android gitu Bang Jojo.
0: Iya.
1: Spesial gitu jadi ya lambat itu, telat gitu Bang Jojo.
0: Oh, begitu. Iya, siap. Zaman-zaman Asia ya.
1: Ya zaman dulu sampai Asia itu.
0: Yang kecil ya.
1: Ya, Asia itu.
0: Siap ya.
1: Paling bagus kan HP Nokia dulu Bang Jojo.
0: Iya, kalau handphone mah dulu
1: HP BlackBerry.
0: Udah berubah sekarang ya. Siap. Ya berarti kalau dulu sempat gua ganti, kalau sekarang udah satu aja ya. Udah 5 tahun ya, Pak Herman ya.
1: Udah ada 3 kali ganti kartu saya.
0: Oh. Termasuk yang ini.
1: Iya.
0: Oh, ini
1: pada hilang. Nomornya juga. Nomor-nomor yang penting itu.
0: Iya. Coba aja di Facebook kali aja, ntar ketemu lagi deh saudara-saudara atau kenalan yang hilang dulu.
1: Iya, kadang-kadang juga bisa ketemu gitu ya, penting aja.
0: Iya, siap-siap deh. Sekarang ini ya, apa kalau penyimpanan nomor handphone juga nggak harus di kartunya ya, Pak Herman ya. Kalau dulu kan nyimpen nomor tuh bisa di kartu SIM-nya Bang Po gitu, jadi terbatas. Kalau sekarang kan di handphone ya.
1: Tapi ada juga yang nempel di HP gitu Bang Jojo, ada.
0: Iya, nempel di kartu iya, nempel di handphone juga iya.
1: Iya, enggak ada.
0: Iya. Siap dah kalau gitu. Kenapa?
1: Ya, ada juga yang nempel
0: gitu. Iya, benar. Oke deh, siap deh kalau gitu Pak Herman. Terima kasih Pak Herman buat ceritanya.
1: Sama-sama Bang Jojo.
0: Iya, sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman di Parung, Abang Po ya. Tadi ada yang ngebel di 0213504510, Bang, kita keangkat ya. Soalnya kan kita lagi ngobrol sama Pak Herman. Nah, buat Abang Po yang mau ngebel boleh dah ya. Nanti saya juga mau bagiin cerita nih Abang Po nih, 5 fakta ya buat yang kagak pernah ganti nomor. Apalagi yang selama 5 tahun gitu, kayak Pak Herman, tadi ada Bang Riki juga. Kalau ayah 18 tahun ya, jujur Abang Po, 18 tahun. Ini sambil nginjek bumi. Bentar ya. 18 tahun gitu. Kayak siapa ya? Yang di TV dulu ya. Halo Pro 4, assalamualaikum.
2: Pro 4, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jojo.
0: Iya Bumi, gimana, sehat? Ya. Aman?
2: Aman, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, siap. Iya. Hari ini Jojo, lauknya apa, aman. Bumi?
2: Lauknya itu tadi bikin nasi goreng.
0: Widih, siap, mantap.
2: Nasi goreng babat.
0: Wah, nasi goreng babat ya. Siap-siap. Bumi ini Bumi ya. Dari pertama punya handphone sampai sekarang udah berapa kali gonta-ganti nomor?
2: Saya ada 3 kali, Bang Jojo.
0: 3 kali.
2: Pertama pakai itu kan tahun 2005. Nah, itu yang modelnya Nokia masih pencetan itu ya. Jadi saya masih ngeliat jelas itu. Makanya sekarang pernah dikasih adik saya yang Android, saya nggak ngeliat tulisan apa-apa, ya udah saya ganti yang itu lagi,
0: yang pencetan lagi. Yang pencet-pencet lagi ya, siap.
2: Iya, barang tulisan kecil-kecil, waktu ketemu Bang Jojo aja segitu gedenya saya juga bingung, siapa ya ini ya. Kayaknya nggak ada yang rambutnya begini. Saya jadi bingung pas kedengeran suaranya, oh Bang Jojo.
0: Siap.
2: Iya.
0: Ganti kedua kali terus kenapa itu Bu Umi?
2: Ganti kedua itu kan saya nggak tahu kalau nomornya itu udah habis gitu. Nah saya pas menelpon anak saya waktu itu kan nge-grab. Biasanya pulang jam 3 malam. Kok ini nggak ada kabar. Sampai pagi saya udah nangis bingung. Akhirnya minta tolong ini tetangga yang orang Batak tuh. Orang sono Danau Toba. Ada yang di dekat saya sini. Itu orangnya baik kan. Akhirnya saya minta tolong. Om gimana nih om, aku minta tolong menelpon anakku kok nggak bisa. Terus akhirnya nah ini kali nomornya udah habis Bu, yaudah saya bawa dulu ya keluar sana, dibawa dia HP saya. Taunya pulang terus dibeliin kartu baru Bu. Ini kartunya saya beliin baru aja, jadi nomornya baru. Iya kata gitu. Sampai sekarang akhirnya.
0: Nomor ini Jojo. Nomor yang dibeliin sama tetangganya Bu Umi.
2: Ya.
0: Masih ada itu. Orangnya?
2: Ya.
0: Masih ada orangnya?
2: Masih di dekat sini juga. Memang dia ya suka nolongin. Kalau ini pernah saya pas lagi sakit itu asam lambung mau ke rumah sakit. Dia tahu-tahu ya datang terus ikut nonton saya naik ke mobil Grab itu. Nah saya ya udah terima kasih ya om, udah aku mau ini mudah-mudahan cepat sembuh nggak sampai dirawat. Iya Bu.
0: Jadi punya bisa dibilang punya kenangan juga ya nomornya ini ya Bu Umi ya, dibantu sama tetangganya Bu Umi yang baik pula orangnya.
2: Iya, terus saya apalin nomornya. Jadi saya kalau ditanya ibu nomornya berapa, saya udah apal gitu. Punya anak saya malah saya nggak apal. Habis ganti nomor juga. Kalau yang dulu udah apal, sekarang ganti nomor ya tahu.
0: Ini umurnya udah berapa lama Bu Umi nomor yang sekarang?
2: Ini ada 4 tahun Bang Jojo.
0: Oh 4 tahun, siap. Iya. Berarti 2020-an ya baru ya nomornya ya.
2: Iya. 21.
0: Oke, siap dah kalau gitu. Iya. Bumi.
2: Itu Bang Jojo.
0: Siap. Terima kasih Bumi buat ceritanya.
2: Sama-sama Bang Jojo, selamat bertugas. Siap. Ya, selalu ya Bang Jojo ya.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi, Abang Pak umur nomornya 4 tahun. Punya cerita itu dibeli nama tetangganya. Nah kalau Bang Po bagaimana, mungkin ada cerita di balik nomor handphonenya Bang Po gitu ya, boleh nanti kita cerita lagi ya Bang Po ya abis ini ya di Jakarta Punya Cerita, masih barengan Ayo Joditya.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pro 4 FM.

0: Gua gaplok lu pakai sendal gabang.
1: Nyak babe, ayo kita cerite. 08121124928 atau di 021350451 ya Bang Po ya. Ini kita mau baca WhatsApp lagi yang udah masuk di mari ya Bang Po. Udah ada siapa nih? Ada Mpo Asih di Cawang ya. Bang Jojo sehat-sehat ye. Ayo udah dua kali ganti nomor, dua-duanya keblokir karena lupa diisi pulsa ya. Karena kan Aye pakai wifi Bang, jadi apa namanya keenakan gratis gitu aja keceritanya siap. Iya, pasti emang begitu ya. Kadang suka lupa, Aye juga yang satunya lagi ini suka lupa diisi pulsa gitu. Karena kalau yang satu ini nyambung memang ke wifi satunya lagi gitu, atau wifi dimanapun berada. Dasar gratisan kita ya. Jadi lupa gitu. Entah Aye juga lupa kayak kemarin, bulan yang kemarin kayak bulan nih, bulan Mei. Ntar sekaliannya bulan Juni ya. Beli double biar kagak angus nomornya. Tapi gitu ya Bang Po ya. Karena kadang suka lupa ngisi pulsa, terus tiba-tiba angus nomor kita keblokir ya. Jadi enggak bisa dipakai lagi dah ya. Gitu. Tapi kalau sekarang kan nomor handphone ya bisa di-connect ke WhatsApp ya Bang Po ya. Jadi nomor di WhatsApp itu masih aman kalau buka di apa namanya gadget lain kayak misalnya tablet atau juga di komputer bisa akses internet ya. Kalau di kartunya mati itu masih nyala, ntar tinggal aktifin aja, aktifin balik lagi kartunya. Begitu kalau sekarang Abang Po ya. Kalau dulu mah udah kelimpungan kita ya, kalau nomor kita keblokir atau angus gara-gara lupa isi pulsa ya, ya udah gak bisa SMS, kagak bisa nelpon. Ya begitu dah ceritanya. 5 fakta Abang Po soal kalau kita yang gak pernah ganti nomor selama 5 tahun Abang Po ya. Ini ada survei yang dilakuin sama beberapa negara, misalnya Cina, Inggris, Amerika dan juga Korea, yang hasilin kesimpulan kalau yang kagak ganti nomor handphone selama 5 tahun itu tergolong orang yang gampang dipercaya ya. Yang pertama ya, faktanya adalah katanya setia nih Abang Po. Wow. Ya, ini katanya yang gak pernah ganti nomor handphone selama 5 tahun ya, bahkan lebih, udah pasti termasuk yang setia ya. Ya bisa dibilang nih Abang Po, kita punya sesuatu yang entah itu barang ataupun pasangan ya, bakal bertahan lama meski di luar sono tuh banyak pilihan yang menarik. Widih, mantap ya Abang Po ya. Kalau pasangan emang kudu satu Abang Po, jangan nambah-nambah ya. Emang bisa adil. Kalau bisa adil baru udah gak apa-apa ya. Yang kedua ya, kita tuh katanya sukanya orang yang suka nostalgia Bang Po. Dimana kita nih berharap teman-teman kita atau juga besti-besti kita yang lama yang udah ngilang ya, karena alasan kerjaan, pendidikan dan yang lainnya, bisa ngubungin kita suatu saat nanti ya Bang Po, di nomor kita yang sama ini. Aye tuh pernah ada yang tiba-tiba ngubungin, udah lama nih temen SMA, minjem duit ya. Suwe, sampai sekarang belum balik juga. Ada Pak Agus Saman di Lewiliang. Halo Perompas, assalamualaikum Pak Agus Saman.
2: Salam Bang Jojo.
1: Iya Pak Agus Saman, gimana di Bogor? Cerah mendung atau sama
2: Bogor,
1: lah ya?
2: Di Bogor belah sininya saya mah, sebelum Bogor.
1: Iya di sono gimana? Hujan atau cerah?
2: Wiliang.
1: Iya cerah.
2: Wiliang sebelumnya lagi.
1: Mendung atau cerah?
2: Terus kesononya lagi.
1: Iya mendung atau cerah Pak?
2: Mendung. Cuaca mendung ya.
1: Sama berarti ya. Kurang lebih sama nih sama Pak Hasan ya di Parung ya. Siap.
2: Oh iya, mendung.
1: Pak Agus Saman, gimana udah berapa kali gonta ganti nomor nih sejauh ini dari punya?
2: Saya baru sekali doang Bang Jojo ganti nomor. Kalau ganti nomor baru sekali doang.
1: Gitu. Nomornya
2: baru sekali.
1: Kalau nomornya sekarang itu umurnya dia berapa lama?
2: Ya kurang lebih ada 15 tahun kali.
1: Waduh, lama. Dari tahun berapa itu kalau 15 tahun tuh?
2: Waduh, saya enggak ingat dari tahun. Tolong dihitung aja Mas Jojo sampai sekarang 15 tahun. tahun berapa itu?
1: 2011
2: ya, ya kira-kira segitulah umurnya gitu.
1: Berarti udah lama ya.
2: Udah cukup lama lah.
1: Lama. Gitu. Tapi handphone udah ganti-ganti juga atau sama?
2: Handphone udah ganti, udah ganti dua kali.
1: Udah ganti dua udah kali. Ganti. Alhamdulillah.
2: Yang pertama Nokia yang kecil itu. Yang sekarang Android.
1: Iya.
2: Android Samsung udah ganti lagi sekarang.
1: Jadi tiga kali dong.
2: Tiga kali emang sekarang ya. Tiga kali.
1: Yang sekarang
2: yang dipakai
1: kali.
2: Sekarang ya. Siap.
1: Kamunya bisa. Kamunya sekarang udah bisa WhatsApp ya, udah bisa apa gampang, nggak harus SMS. Ya, namanya
2: udah tua paling. WhatsApp, telepon, paling gitu-gitu doang, paling TikTok. Kalau lagi nggak ada yang WA, TikTok aja.
1: Nonton TikTok ya, siap deh.
2: Nonton TikTok,
1: iya. Ya kalau TikToknya perempat ditonton kagak?
2: Kenapa?
1: TikToknya perempat ditonton kagak?
2: Memang saya nggak program itu di TikTok.
1: Oh gitu, nggak diprogram.
2: Kalau di status suka ada.
1: Oh siap, ya nggak apa-apa.
2: Status bagus. Suka ada, ya suka lihat. Pokoknya kalau ada acara apa tahu ya.
1: Siap deh kalau
2: gitu. Suaranya Bang Jojo khas banget ya.
1: Khas gimana?
2: Ya pokoknya terus langsung ketebak aja Bang Jojo pasti.
1: Iya siap. Siap deh kalau gitu bagus. Terima kasih ya bagus sama nih ya ceritanya ya. Ya
2: sama-sama.
1: Sehat-sehat.
2: Ya, salam samanya ya.
1: Iya siap. Bagus sama. Assalamualaikum. Bagus sama di Lewiliang Bogor ya Bang Po ya. Di sono mendung nih. Tempatnya Bang Po gimana? Aki Yadi nyusul di belakangnya nih. Nah ini kalau Aki Yadi nyundulnya bener. Kalau Pak Agus sama udah turun baru disundul dari belakang. Jangan nih pas lagi telepon disundul-sundul. Assalamualaikum Aki Yadi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Siap nih kayak Pak Haris nih barusan nih nyundul nih. Baik Pak. Iya.
3: Apa kabar?
1: Baik, Aki Yadi. Gimana di sono aman di Jonggol?
3: Aman.
1: Siap. Aki Yadi, kalau Aki Yadi gimana nih dari pertama punya handphone sampai sekarang udah berapa kali gonta-ganti nomor?
3: Belum pernah ganti nomor, belum.
1: Dari tahun berapa
3: emang? Dari tahun 2014.
1: 2014 sampai sekarang. Ya alhamdulillah ya. Udah lama dong berarti.
3: Lama.
1: Udah lumayan tuh. Tapi handphonenya udah ganti-ganti ya.
3: Handphonenya udah. Dari mulai handphone jadul itu sampai sekarang udah yang Android. Ya alhamdulillah sih Bang Jojo.
1: Alhamdulillah ya udah bisa WhatsAppan. Kalau sekarang, kalau dulu tuh kita pasti ngerasain kalau mau ngontak orang SMS kudu pakai pulsa. Kalau sekarang pakai kuota. Iya. Pakai wifi juga bisa minjem tetangga atau siapa gitu ya. Apa namanya Aki Yadi ya. Nah, apa namanya? Tapi pernah ini enggak sempat lupa isi kuota atau juga lupa ngisi paket gitu. Aki Yadi.
3: Oh, jarang kalau kalau memang itu ya kita langsung ini apa langsung beli paket atau beli itunya apa tuh voucher.
1: Belinya di mana? Belinya di ini di Alfa, di Indomaret atau di mana?
3: Ada ini di
1: counter.
3: Apa counter ya?
1: Oh di counter, iya.
3: Kalau ayah begini Bang Jojo, belinya nggak belinya paket tuh apa nggak lama 2 hari.

0: pandang ini ambil itu metik metik rambutan.
1: Bang Jojo, sorry Bang Jojo, aku kan kerja di Pondok Gede. Di Pondok Gede tuh udah 15 tahun Bang Jojo. Kalau pulang kan memang rumah di Jonggol. Kalau di Jonggol tuh ada kalau ada mau apa tuh karya besar baru ke sana.
0: Gitu.
1: Kalau rumah yang di Jonggol kosong apa ya anak yang isiin.
0: Jadi ya.
1: Malam aku semalam aku nonton wayang golek di sana.
0: Oh di sana. Iya benar. Nonton wayang golek. Terus sampai malam berarti.
1: Pulang pagi dong.
0: Ya Allah.
1: Pulang jam 4
0: itu. Iya siap, nggak apa-apa. Yang penting sehat-sehat deh ya. Pulang pagi hati-hati juga, Aki Adi ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih, Aki Adi.
1: Oke, ya sama-sama Bang Jojo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi ya Bang Po. Ya mau cerita lagi, nanti bisa ngebel lagi ya Bang Po ya di jam 2. Karena abis ini kita bakal masuk di kabar berita jam 2. Jadi buat Bang Po, boleh ceritain nih. Abang Po dari pertama punya handphone sampai sekarang tuh udah berapa kali ganti nomor handphone dan juga nomor yang sekarang tuh udah berapa umurnya ya. 0812 11249 28 atau di 0213504510.

Kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong tugu. Alunan indah keroncong tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Cabrite jam 14.
1: Abang Pop Pemprov DKI Jakarta menggelar kegiatan Illumination of Jakarta 2026 bertema Glow of Peace di Bundaran HI Menteng Jakarta Pusat. Kegiatan yang berkolaborasi dengan keluarga besar umat Buddha ini merupakan rangkaian dari perayaan Hari Trisuci Waisak 2026. Plt Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan kegiatan perayaan nasional Waisak akan dilaksanakan di Candi Borobudur, Jawa Tengah minggu hari ini. Pemprov Jakarta sengaja memajukan kegiatan sehingga melengkapi keseluruhan perayaan, yakni pada tanggal 30 Mei kemarin. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Masyarakat Kampung Ujoh Bilang kembali menggelar tradisi adat Nabukoh pada Kamis kemarin sebagai wujud rasa syukur sekaligus upaya melestarikan warisan leluhur. Acara sakral tersebut diawali dengan ibadah misa yang dipimpin oleh Pastor Paroki Seno Petrus Ujo Bilang. Warga yang hadir bersama-sama mengikuti doa pembuka lintas agama yang dipimpin oleh Rohaniwan Muslim Eka Sabta. Acara tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kuatnya toleransi di tengah pelestarian budaya. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Abang Empo, Rionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak

0: Rapat FM Surabaya Budaya Jakarta, Abang Po. Lanjut lagi ya, mau ceritain lagi nih Abang Po terkait karakter kita dari ini ya, nomor handphone yang gak ganti-ganti. Ya, kalau mau ngebel bentar dulu, ayo kelarin dulu ceritanya ya. Tadi ampe yang kita tuh suka nostalgia, bisa dibilang gitu ya Abang Po ya. Yang ketiga, itu bisa dibilang kita tuh nggak punya masalah sama orang lain ya. Ini fakta yang bisa dibilang masuk akal juga Bang Po, karena kita sering dengar ya kalau orang tuh hobi gonta-ganti nomor, termasuk orang yang punya masalah ya, entah itu utang piutang, masalah cinta sama yang lainnya. Nah begitu pula sebaliknya nih Bang Po nih, kalau kita tuh nggak ganti nomor itu bisa dibilang kita juga nggak punya masalah sama orang lain ya. Buat apa ganti nomor ya kalau kagak ada masalah? Iya enggak gitu deh Bang Po ya. Yang keempat itu mirip-mirip sama yang nomor tiga Bang Po, enggak punya utang. Jadi kalau kita bisa dibilang enggak punya utang, ya udah buat apa kita ngindarin dari kayak yang nagih-nagih gitu Bang Po. Tapi sempet itu kepikiran pengen ganti nomor gitu ya, tapi karena dipikir ya ini udah udah banyak yang tahu Abang Po nomor AE, ya udah buat kerjaan juga kan apalagi gitu ya. Ya ayo biar aja deh sekarang deh, kalau misalnya ada orang-orang yang mau promo selamat siang dengan Bapak ini, yes, kami dari cicilan 0 rupiah mau menawarkan lalalalala, udah biarin aja deh. Karena dari handphone juga udah ada settingannya Abang Po, kalau ada nomor nggak dikenal tuh nggak bakal bunyi tuh handphone ya. Atau juga bisa pakai aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung Abang Po. Oh ini ketahuan nih nomornya, nomor yang suka spam-spam atau nomor yang nggak jelas, itu bisa langsung keblok gitu Abang Po ya. Nah nomor dan terakhirnya Abang Po nih, fakta soal kita kenapa nggak ganti nomor handphone selama 5 tahun bahkan lebih, bisa dibilang suka nolong orang Abang Po ya. Jadi kita tuh siap ditelepon siapa aja, kapan aja, buat dimintain pertolongan dalam bentuk apapun gitu Abang Po ya. Dan kadang kita juga gak ngerasa direpotin sama orang lain sewaktu-waktu minta bantuan gitu Abang Po. Abang Po yang lebih dari 5 tahun begitu gak? Ya 5 tahun nih, suka direpotin orang gak gitu, atau mungkin gak ngerasa direpotin gitu ya. Kak Kung Jo sabar ya, ini ada telepon dulu nih yang ngebel pertama kali di 021, ini ayo mau angkat dulu ya. Halo perempat, assalamualaikum. Ya, dianya mabur, udah mau diangkat ya. Ya udah kita angkat Kak Kung Jo dulu aja deh, yang udah ngebel di 08121124928. Perompa, assalamualaikum Kak Kung Jo.
1: Waalaikumsalam Bang Maturi.
0: Iya, Kak Kung Jo gimana di sono aman?

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Kejemblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harikat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Breh atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Larisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara.

akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Manau pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk manau pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses manau pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Manau pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Manau pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Terima kasih Warhelon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari terakhir 31 Mei 2026 ya. Hari terakhir di bulan Mei untuk 2026 hari ini. Tepat di hari Minggu nih Warhelon. Untuk warih-warih yang saat ini sedang bersantai, memiliki waktu luang, yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan lewat nomor 0651-47-055. Yang sudah bergabung langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Salam
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang Pak Ihsan.
1: Ya, sore.
0: Iya, sore. Berarti udah bangun ya?
1: Entahlah.
0: Entahlah, kenapa? Oh, ada apa ini? Dramanya sudah mulai.
1: Dengan
0: cam dulu, baik, siap. Ini kenapa ya, kalau boleh tahu?
1: Ini kan setelah kau buat cinta kau redam itu, katanya tidak lagi kebahagiaan.
0: Tiada lagi kebahagiaan. Kenapa itu bisa terjadi kira-kira? Karena remuk redam kemarin?
1: Iya.
0: Terus sendiri, kenapa bisa remuk redam kira-kira?
1: Ya, karena lagu itu, tahu lah sendiri lagu itu, berarti kamu gak dengar lagu kan?
0: Dengar. Cuman kan
1: jadi
0: apa tuh?
1: Hari ini aku merasa sudah semakin tidak berarti lagi.
0: Sudah tidak berarti lagi.
1: Iya.
0: Siap.
1: Nah, ini aku dari sisi aku kayak orang terbuang sekarang.
0: Aduh, cakep.
1: Beneran ya aku merasakan itu.
0: Oh, siap.
1: Kamu ingin tahu seperti apa aku ini? Orang terbuang Tommy Jebisa.
0: Orang terbuang Tommy Jebisa, siap. Pantesan enggak ada moodnya ya. Udah terbuang ternyata.
1: Seri bayangkan kan seperti apa?
0: Orang terbuang Tommy J. Pisa. Sedang nurul carikan ini ya.
1: Baik.
0: Siap. Salam-salamnya buat siapa nih Bang Ihsan?
1: Pertama sekali untuk siapa jadi lupa. Salam pun lupa sekarangnya. Ada Kak, aduh, Kak siapa itu? Ada Kak Ayati.
0: Kak Ayati udah lama ya gak masuk ya. Kak Ayati kemana sih Kak Ayati?
1: Walaupun gak masuk, disalamin terus. Ada Kanina, ada Kayana, ada ke apa lagi deh? Ada Pak Le Ronggolawe.
0: Iya.
1: Ada Kanda Jaria juga, ada Bu Nur Leili juga ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Maaf sebesar-besarnya karena aku masuk waris yang enggak ini, enggak efisiensi.
0: Enggak efisiensi.
1: Ya, efisiensi waktu.
0: Oke, siap.
1: Kan sering buat pas tadi masuk pertama kan, Nur jengkel kan?
0: Maaf, gimana?
1: Masuk gitu kan?
0: Apa?
1: Pas masuk pertama tadi.
0: Enggak, biasa aja, enggak kok.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Nah, gitu
0: siap ya.
1: Mengerti ya. Semuanya.
0: Baik, terima kasih Bang Ihsan.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giliran pamit baru keluar ya tenaganya. Oke, ada Bang Ihsan dari Padang Tiji. Di belakang Bang Ihsan siapa nih? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Bandut adalah kita Nurul.
0: Bisa masuk ya kan sore ini?
2: Bisa itu lah.
0: Dua kali sehari, cile.
2: Pernah ya Nurul.
0: Itulah Kak Ulfa Diana, sedang apa nih Kak?
2: Ini mau meranjak pergi juga bentar lagi jam 4 itu.
0: Mau kemana?
2: Jalan-jalan.
0: Oh, jalan-jalan. Masih banyak rumah yang belum dikunjungi ya Kak ya? Atau mau jalan kemana?
2: Boleh diantarin teman ke Sabang.
0: Oh, boleh. Kirain mau pergi lebaran.
2: Liburan udah berapa hari.
0: Oh iya. Siapa tahu ya kan. Mungkin agak jauh.
2: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Kak Ulfa Diana juga masih segar bugar ya kayaknya ya.
2: Segar bugar juga walaupun panas begini ya.
0: Sempat istirahat enggak siang ini, Kak? Sempat tidur jarang, gitu, tidur jarang, siang gitu. Enggak ya.
2: Jarang. Enggak pernah kita ke jam 02.30 jam berangkat lagi kan teman bisa tidur, Kak.
0: Oh iya. Kan di hari libur. Hari libur.
2: Ya, walaupun hari libur, hari biasa nggak pernah tidur, sekarang hari libur.
0: Jadi nggak terbiasa, Kak, ya?
2: Nggak terbiasa, ya.
0: Baik. Kak Ulfa Diana, nanti hati-hati ya di perjalanannya. Semoga temannya juga sampai ke Sabang dengan selamat.
2: Ada 4 orang.
0: Oh, ada 4 orang. Kak Ulfa Diananya ya ikut. Kenapa nggak ikut?
2: Nggak lah, ngapain. Dan besok lusa dah beranjak lagi cari uang.
0: Kan Sabang dekat.
2: Kantor ya. Biarpun dekat, udah lah.
0: Nggak puas ya, Kak, ya? Kalau misalnya cuma sebentar ya.
2: Teman-teman di sana, kayak mana ya dia?
0: Oke, siap-siap.
2: Ya, kuliah dulu ya, Nurul.
0: Ini lagunya lagu apa nih kita putarkan?
2: Lagu dari Evie Tamala, Rindu.
0: Rindu Evie Tamala. Coba kita carikan dulu ya.
2: Ya.
0: Nurul,
2: semoga sehat selalu ya. Ceria terus ya, Nurul.
0: Amin, ya rabbal alamin. Makasih, Kak. Begitupun untuk Kakak ya.
2: Iya. Wah, Kak Eli juga di Pagarair, Kak Ina juga di Batok, Kak Yana juga di Kampung Mulia. Itu aja Nurul.
0: Baik, sama-sama. Sebentar Kakak. Sebentar Kak Ulfa.
2: Ya.
0: Ini kalau dari Evie Tamala, Rindu tok enggak ada, Kak. Yang ada Aku Rindu Padamu, nyanyian Rindu sama apa nih?
2: Aku rindu padamu juga. Apa? Yang penting rindu-rindu.
0: Oke, siap. Aku rindu padamu. Sudah ya, ada ya?
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ulfa Diana dari Nesu yang sebentar lagi katanya mau anterin temennya ke apa, ke bandara, ke bandara, ke pelabuhan ya, ke Sabang soalnya. Oke, Warehlon, kita dengarkan lagu dulu dari Tommy J. Pisa, Orang Terbuang.

0: sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Iya, demikian Warehlon 2 nomor lagu permintaan Bang Isan dari Padang Tiji dan Kak Ulfa Diana dari Nesu. Semoga terhibur. Kita sambung lagi. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada lagi.
0: Iya, Mama.
1: Mohon maaf lahir batin, Nurul ya.
0: Iya, begitu pun Nurul ya, Mama ya. Baru kali ini kita jumpa ya, Ma ya.
1: Iya.
0: Nurul mohon maaf lahir dan batin juga.
1: Ya, mudah-mudahan gak ada dosa antara kita ya kan?
0: Amin. Karena kan kadang Nurul sering bercandanya kelewatan mungkin.
1: Namanya aja lidah tidak bertulang kan.
0: Itulah makanya harus minta maaf atas nama lidah.
1: Iya. Kalau lari dengan manusia, minta maaf manusia. Kalau dengan Allah, minta maaf Allah ya kan.
0: Betul.
1: Wah.
0: Iya.
1: Lagu dari Asraf ya.
0: Dari Asraf, judulnya?
1: Carmilla.
0: Oke, kita carikan dulu.
1: Salam buat semua tempur dangdu. Semoga tetap dalam lindungan Allah selalu ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Semoga berkah umur, berkah rezeki, selamat iman dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih Mama doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama dari Sabang. Di belakang Mama, silahkan Wareh yang ingin bergabung ke Pro Dangdut lewat nomor 0651470555. Jangan lewat 886 ya Warehlon ya, karena kita cuma buka satu jalur kalau di Pro Dangdut. Yang sudah bergabung langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, Bang Radit.
2: Iya.
0: Selamat bergabung kembali.
2: Iyalah, selamat bergabung kembali. Bersama Nurul juga.
0: Iya, betul sekali. Gimana kabarnya sore ini?
2: Aman.
0: Aman. Kalau sore biasanya ngapain, Bang Radit?
2: Hah?
0: Kalau sore biasanya ngapain?
2: Tergantung.
0: Enggak capek menggantung.
2: Enggak ada kegiatan, enggak di rumah.
0: Oh, gitu. Kalau ada mana ada ya, Bang Radit ya?
2: Keluar kalau misalnya diajak kemana aja ya.
0: Jalan-jalan gitu ya. Ya. Ya.
2: Karena karma
0: santai. Bang Radit, yeah. Ini di PD Jaya jam segini udah hujan enggak? Atau panas?
2: Oh, ini cuacanya hampir mendung-mendung.
0: Hampir mendung-mendung. Berarti belum mendung juga ya?
2: Iya, yeah, ya.
0: Yeah. Masih mulai berawan gitu ya. Oke, Bang Radit, nih lagu-lagu apa kita putarkan?
2: Lagunya darinya apa? Bentar ah.
0: Apa tuh?
2: Dari Pangeran Dangdut yang cover dari cewek ada enggak?
0: Pangeran Dangdut cover cewek. Coba kita cari dulu ya. Pangeran Dangdut cover.
2: Karena kalau dari Abi Mesti itu sering.
0: Akulah Pangeran Dangdut. Dangdut, Dangdut.
2: Sering di ini didengarkan.
0: Cover cewek. Aduh, mana ya? Kok enggak keluar ya dia nih? Emang kalau ini kalau yang cewek harusnya ratu enggak sih atau enggak putri gitu. Ya, bukan nah. Pangeran kan? Ini karena, versi cewek ada nih. Sudah dapat 3 bulan yang lalu, masih baru.
2: Oh, boleh.
0: Boleh ya?
2: Nah, tunggu diputar sedikit apa yang punya panggung atau enggak tuh?
0: Bukan live. Ini saya. AI kayaknya.
2: Oh iya, boleh start.
0: Coba ya, kita dengarkan.
2: Boleh lah.
0: Oke.
2: Lewat lagu yang dinyanyikan.
0: Lanjutlah Bang Radit ditungguin malah berhenti.
2: Hah?
0: Ditungguin Bang Radit nyanyi malah berhenti.
2: Enggak.
0: Oke. Mantap.
2: Cuma iseng-iseng aja, aduh gak apa.
0: Apa, satu kalimat, dua kalimat gitu ya.
2: Iya.
0: Oke deh Bang Radit, lagunya sudah ada. Salam-salamnya buat siapa Bang Radit?
2: Salam buatnya Kak Nurul ya.
0: Terima kasih.
2: Buatnya Bang Isan beli ya.
0: Iya, betul ya.
2: Buatnya Mama juga di Sabang. Dan buat semua-semua aja lah ya.
0: Baik. Terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Radit Pijai. Kita dengarkan lagu Mama dulu ya. Tadi mintanya Sarmila, bukan Carmila. Pokoknya Mila lah ya. Armila. Dari Asraf tadi ya, Sarmila. Dan ada Pangeran Dangdut versi cewek untuk Bang Radit Pijai.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warehlon 2 nomor lagu permintaan Mamah dari Sabang tadi dan juga Bang Radit di Pijai. Semoga terhibur, kita sambung lagi. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita punya.
0: Iya Pak Le.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah masih sehat.
0: Masih sehat, Alhamdulillah. Pak Le.
1: Ya.
0: Enggak kemana-mana hari ini Pak Le.
1: Enggak kemana-mana.
0: Masih ya. Rawat jalan ya?
1: Masih rawat jalan, belum lagi rawat inap.
0: Iya iya, baguslah kalau masih rawat jalan, jangan sampai rawat inap.
1: Oke Kak Nurul.
0: Apa?
1: Ke lagu.
0: Oke siap. Ini kecil sekali nih suara Pak Le nih.
1: Ya. Di bawah angin mungkin suara.
0: Lagu-lagu apa kita putarkan Pak Le?
1: Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa, judulnya?
1: Kata-kata Dian Piscesa, kamu milikku, aku milikmu.
0: Kamu milikku, aku milikmu. Baik, coba kita carikan dulu.
1: Kata Dian Piscesa ya.
0: Kata. Bukan kata Pak Ali ya.
1: Bukan kata Pak Ali.
0: Siap. Kita carikan dulu nih Dian Piscesanya.
1: Untuk Bang Isan. Ani, Kak Yana, Kak Ina, Kak Jari-Jari, Kitaya, Kak Eli, juga Mom.
0: Mom udah lama enggak kedengaran suaranya.
1: Enggak tahu, lagi puasa mungkin.
0: Mungkin.
1: Juga untuk Dita. Juga untuk semua semua.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Le yang imut sekali suaranya dari lereng Selawah ya. Semoga selalu sehat Pak Le sekeluarga. Di belakang Pak Le. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Ja'far. Gimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah,
0: tuung kali.
2: Tuung dah.
0: Iya, itulah. Di sini pun sama nih, Pak Ja'far.
2: Tuung kan?
0: Iya, sama-sama.
2: Tuung kan dengan hati.
0: Sama juga, tetap berasa kalau panasnya. Silau karena kan kami dalam akuarium ini. Oh iya betul. Lahir batin juga Pak Ja'far. Mohon maaf kalau misalnya Nurul kadang kurang tepat dalam berbicara, dalam memberikan.
2: Tapi mempunyai dia ke Nurul, ke batin naknya, ke Pak Li, ke Mama, ke Abang, ke Kak Ena yang baru.
0: Iya.
2: Cik Mak dia kering. Pak Jong di Genting, lain-lain ke Bandung-Bandung juga.
0: Baik, Pak Ja'far lagu.
2: Boleh itu, boleh Nurul.
0: Oke, siap.
2: Nanti Nurul.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ja'far dari Pieng Warehlon ya. Lagunya minta Nurul yang pilihkan. Gak apa-apa deh ya. Semoga Pak Ja'far selalu sehat ya. Kita cek dulu nih. Asar hari ini pukul 16.04 menit ternyata. Jadi bisa kita terima satu penelpon lagi yang ingin bergabung di Pro Dangdut. Silahkan 0651470555. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Kak Kanda.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya sore ini, Kanda?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Tadi pagi kemana?
3: Gak kemana-mana.
0: Kok gak masuk di Sirebo?
3: Oh, gak masuk.
0: Nur tungguin loh.
3: Ada di Acut.
0: Ada di Acut. Di mana Acut?
3: Aceh Utara.
0: Oh, Aceh Utara. Oh, ini lagi di Aceh Utara ini. Oh, jauh
3: mudik,
0: ya.
3: Mudik.
0: Lagi mudik. Salam buat keluarga semuanya ya. Sama siapa?
3: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Kak Kanda. Huh? Sama siapa Kanda ke ini Acut?
3: Sama anak-anak Mas Sarah, sama si adik, sama si abang.
0: Oh, semuanya ya. Siap. Hati-hati dalam perjalanan balik ke sini nanti.
3: Yo, kapan? Makasih.
0: Kapan Kanda mudik?
3: Udah 3 hari.
0: Udah 3 hari. Lebaran kedua ya.
3: Rencana besok pulang.
0: Oh, rencana besok pulang. Udah puas-puas lah jalan-jalan di sana ya.
3: Iya.
0: Oke, Kanda. Lagu-lagu apa nih?
3: Kan?
0: Sehat alhamdulillah, Kanda.
3: Alhamdulillah. Amin. Salam buat Mama ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Yuk, sama-sama. Lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
3: Ini lagu aja ya. Dari Rana Rani Sedih ya.
0: Rana Rani? Judulnya?
3: Sedih.
0: Oh, sedih. Nur kira apanya yang sedih? Rana Rani.
3: Lagunya kan.
0: Oh iya.
3: Kantornya.
0: Kirain Rana Rani yang lagi sedih.
3: Ini.
0: Tuh. Lagi pengen sedihin diri ya. Oke, Kanda.
3: Terus salam-salam. Tadi Mama masuk ya?
0: Mama sudah masuk tadi.
3: Mama di Sabang ya, buat Radit, buat tadi Pak Jafar ya.
0: Iya, Pak Jafar.
3: Pak Jafar, buat Inur, buat Eli, untuk silaturahmi. Buat Bu Anggi salam. Salam lebaran ya. Mbak Bucut.
0: Belum ketemu juga ya sama Kak Anggi. Oh iya. Hati-hati di Acut ya. Oke, sama-sama.
3: Ini orang belakang nanti.
0: Enggak ada lagi.
3: Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kanda Jariah dari Lumbata. Dari Lumbata. Kanda Jariahnya dari Lumbata memang ya. Tapi sedang berada di Aceh Utara. Sedang mudik ya, menikmati hari lebaran Idul Adha di kampung halaman. Semoga selalu sehat Kanda. Hati-hati dalam perjalanan baliknya ke Banda Aceh nantinya ya. Dan warahmatullahi, sudah pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Prodangdut hari ini sudah tidak bisa kita lanjutkan ya Warehlon ya, karena ya waktu sebentar lagi sudah asar. Jadi untuk Wareh-wareh yang belum sempat bergabung di hari ini, jangan bersedih, jangan galau, jangan merana, jangan gundah, jangan gelisah. Masih ada hari esok untuk kembali bergabung di Prodangdut. Nurul tutup dulu Prodangdut hari ini. Untuk Wareh-wareh yang senang dengan 3 nomor lagu permintaan dari Pak Le, Pak Jafar dan Kanda, selamat menikmati. Ada Dian Pisesa, Aku Milikmu, Kamu Milikku. Terus ada dari siapa nih? Mana kok ngilang ya? Mana? Oh iya, Pak Jafar tadi enggak minta lagu ya? Oh, kalau Pak Jafar enggak minta lagu, bisa nih kita terima satu penelpon lagi berarti. Lupa Nurul. Tapi iya. Sudah terdengar ini. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
0: Ada Kak Inong dari Lamaran.
4: Iya.
0: Semoga
4: iya.
0: Selalu sehat ya Kak Inong ya.
4: Iya dong.
0: Ini langsung lagu deh.
4: Ya lagu apa ya, satunya Pengemis Cinta aja lah.
0: Pengemis Cinta dari siapa?
4: Dari Joni Iskandar ya.
0: Joni Iskandar, nggak tahu deh. Coba kita lihat.
4: Pengemis Cinta.
0: Itu Pangeran Dangdut. Mirip ya, sama itu ya?
4: Iya, mirip oh, sama ya.
0: Oh
4: iya.
0: Gitu. Nurul kira itu Pangeran Dangdut. Ternyata.
4: Bukan, Pengemis Cinta.
0: Tarikannya sama ya?
4: Iya.
0: Baik, Kak Inung sudah ada ini lagunya.
4: Oke, ya. Salamnya untuk Nurul, untuk Kanda tadi, untuk Pak Le, untuk Dayana, untuk Pak Jafar, untuk semua aja. Oh, Radit satu lagi ya, untuk Isan satu lagi. Itu untuk semua aja. Assalamualaikum.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga untuk keluarga ya, Kak Inong dari Lamrin. Kita tutup dulu Prodangdut hari ini. Tadi udah sempat ditutup terus dibuka lagi. Karena tadi Pak Jafar ternyata enggak minta lagu. Mintanya Nur pilihin. Lebih bagus dipilihkan sama ware-ware kita yang ingin bergabung ya. Semoga terhibur ya Pak Jafar ya dengan lagu-lagu pilihan ware-ware kita. Ada Dian Pisesa tadi, Aku Milikmu, Kamu Milikku, punya Pak Le. Terus ada Kanda Jariah tadi mintanya Sedih dari Rana Rani. Terus ada Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.03 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sesaat lagi akan tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini, yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.04 menit waktu Indonesia bagian Barat. Bagi kaum muslimin juga muslimat yang ada di kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Dari studio Warihlon masih saya Nurul Jumita menemani aktivitas Anda hingga tepat pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan Warihlon dimanapun berada yang saat ini sedang dalam keadaan kurang baik, kurang prima, kurang fit ya, semoga Allah berikan kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala sehingga mudah untuk menjalankan segala sesuatu yang dibutuhkan. Dan untuk warih-warih yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, semoga Allah lindungi perjalanan Anda. Berhati-hatilah dalam perjalanan dan semoga sampai ke tujuan dengan selamat tanpa terkendala apapun. Warihlon, saatnya kita menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
2: Nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan mudah.
5: Waalaikumsalam warahmatullah.
6: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

17 oleh 15 menit waktu Indonesia Barat, Warihlen Mesanding 2 Sajian Abrar ka gupungan tanya untuk edisi Minggu. Ta musau nama sapa tu mas Sajian Proput RRI Banda Aceh tarik wati suasana seput yang cukup tak cidah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Waktunya kentongan.
1: Tips, langkah antisipasi ketika banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek menyebabkan bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya. Jika pemukiman Anda mulai terendam banjir atau permukaan air yang terus naik, maka Anda dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Pindahkan barang-barang atau perabotan rumah ke tempat yang lebih tinggi atau aman dari genangan air. 2. Segera padamkan listrik dan copot selang gas. 3. Pantaulah informasi penting yang disampaikan oleh pihak terkait melalui media atau himbauan langsung instansi kebencanaan. 4. Jika hujan tidak berhenti dan air kelihatan tidak surut atau bahkan meningkat, segeralah mengungsi ke tempat yang aman atau ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. 5. Jika ada himbauan mengungsi, segera lakukan dengan tetap tenang dan tertib. 6. Jika terjebak dalam rumah, cobalah untuk tetap tenang. Berusahalah untuk mencari pertolongan dengan menghubungi kerabat atau pemerintahan setempat, polisi, dan instansi terkait kebencanaan.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
3: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi

kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Waktunya kentongan. Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
2: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
3: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
2: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
4: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

Warihlan pukul 18 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Gonyo, azan maghrib akan berkumandang bawa pukul 18 lewat 50. Menemani suasana, sampuan terus dekat azan maghrib. Tanikmati padu mojangan religi berikut.

Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

Jagalah pohon dan hutan kita, karena hutan dan pohon menjaga kelangsungan kehidupan umat manusia sampai generasi anak cucu dan seluruh habitat hewani. Hutan yang hijau dan pepohonan besar yang tumbuh di gunung-gunung dan di antara lingkungan rumah kita adalah sebagai paku bumi untuk menyerap air, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, mendinginkan suhu permukaan bumi pada siang hari, dan melindungi kita dari sinar ultraviolet yang sangat membahayakan kesehatan manusia, terutama kulit. Guna meningkatkan kualitas hidup yang sehat, mari kita menanam pepohonan di antara rumah dan lingkungan kita. Karena salah satu fungsi pohon yang sangat penting bagi kesehatan manusia adalah sebagai sumber utama oksigen. Berada di antara pepohonan yang besar dan menghirup udara segar di antara dedaunan yang hijau selama 10 menit setiap harinya dapat membantu meringankan otot yang tegang, merubah aktivitas elektrik di otak lebih rileks, dan membuat hati dan pikiran lebih fresh. Mari kita sejukkan rumah dan lingkungan tempat tinggal dengan menanam pohon. Karena pohon yang besar adalah sumber oksigen terbesar yang kita perlukan untuk hidup lebih sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Opa, bangun ya, Pa. Opa.
2: Tunggu. Hah? Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan ku air baru ku bangun.
2: Iya,
1: tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
2: Sampai saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: apalah. Kamu buang plastik ke selokan.
1: Ya emang kenapa lah?
0: Gak baik buang sampah sembarangan. Nanti bisa menyumbat selokan. Bisa menyebabkan banjir. Kan itu ada tempat sampah. Buang di tempat sampah.
2: Alah Nana. Kan cuma satu plastik yang dibuang. Cerewet bener nah kamu ini.
0: Bukan cerewet. Kalau sampah itu menyumbat, jadi membusuk, timbul penyakit. Dan bisa menyebabkan banjir di musim hujan. Siapa yang mau dirugikan nanti? Bukan kamu saja, tapi semua orang.
2: Nah terus saya harus gimana lah?
0: Buang sampah pada tempatnya. Kita jaga sama-sama kebersihan lingkungan kita. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi?
3: Jaga lingkungan kita. Buang sampah pada tempatnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandar Lampung.
5: Mine, lu mau kemana? Hujan-hujan gini pergi lu.
6: Ayah ada perlu penting, Pok.
5: Nanti aja, nunggu redaan. Tuh, hujannya makin deras. Bisa bahaya nanti. Mana bawa motor lagi?
6: Ayah pakai jas hujan kok.
5: Pakai helm,
6: lengkap nih. Tenang aja, Pok.
5: Udah, entaran aja. Tuh, hujannya tambah deres. Angin kenceng. Biasanya ada pohon tumbang loh.
6: Oh gitu ya, Pok.
5: Nah, makanya udah entaran aja. Daripada lontar ketiban pohon. Ih, amit-amit.
6: Jangan sampai deh, Pok.
5: Ya udah, makanya sekarang lu mendingan ambilin gue roti buat Nopi.

0: Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelumnya.
1: Warilan kita jalan alaqa maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
2: Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan Hari Raya Idul Adha dan juga telah kita lewati hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Mudah-mudahan daripada amalan-amalan ibadah kurban yang kita kerjakan tentu menjadi ibadah kurban yang makbul dan juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima ibadah kurban daripada hamba-hambanya yang takwa, yang ikhlas di dalam berkurban. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai dagingnya kepada Allah, tidak sampai darahnya kepada Allah, akan tapi yang sampai yanaluhu taqwa minkum, ketakwaan kita kepada Allah dengan keikhlasan kita berkorban. Mudah-mudahan sekali lagi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengerjakan ibadah kurban tentu mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah setiap tahunnya. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Karena bicara tentang masalah warisan ini, kita membincangkan tentang sebuah permasalahan yang tidak ada habis-habisnya. Selama di sana ada berlakunya kematian, ada ahli waris yang ditinggalkan, serta ada harta yang disimpan. Jadi kalau tiga kondisi ini terjadi, maka berlakulah di sana terkait tentang masalah hukum waris. Dan jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyuruh kita untuk senantiasa mempelajari ilmu ini, ta'allamul fara'id wa 'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris serta sebarkanlah kepada yang lainnya, fa innaha nisful 'ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Wahwa yunsa, dan ilmu ini termasuk yang dilupakan. Mana setengah daripada ilmu ini sering kita ulang-ulang, bahwasanya mempelajari ilmu faraid ini tidak hanya sekedar kita belajar secara bagian-bagian ahli waris saja, tapi di sana ada kaitan dengan bab-bab yang lain dalam permasalahan fikih. Jadi hampir setengah permasalahan fikih ini ada kaitannya dengan masalah warisan. Contoh apa? Masalah warisan ada kaitannya dengan bab nikah. Kapan disebut mereka menikah dengan akad yang sah? Karena sebab mendapatkan warisan itu salah satunya adalah adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Jadi kalau ada orang menikah yang mana dia tidak ada menghadirkan saksi ataupun tidak ada wali, maka nikahnya batil. Dan konsekuensinya, kalaupun mereka sudah menikah dengan kondisi seperti itu kalau ada yang meninggal dunia tidak saling mewarisi. Jadi kita sebutkan tadi masalah warisan ada kaitannya dengan masalah pernikahan, masalah warisan ada kaitannya dengan masalah talak, kapan dianggap sebuah ikatan perkawinan itu putus. Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah nasab, hubungan darah. Siapa yang disebut dengan ahli waris yang berhak, yang ada hubungan darah? Oh, berarti kalau tidak ada hubungan darah sama sekali, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Contoh apa? Sebagaimana kasus terkait anak angkat ataupun anak yang diadopsi. Maka anak angkat ataupun istilah dalam fikih disebut dengan at-tabanni itu tidak mendapatkan hak warisan walaupun dirawatnya sejak umur 10 hari dari kelahiran bayi tersebut. Itu juga tidak melegalkan bahwasanya ini boleh diberikan nasab atas nama orang tua angkatnya, tidak boleh. Karena termasuk di antara maqasidus syariah, tujuan daripada syariat Islam adalah hibzun nasal, yaitu menjaga keturunan. Jadi Islam sangat menjaga yang namanya masalah keturunan ini, nasab ya. Jadi enggak boleh misalkan ada anak yang sudah dirawat sejak ataupun diambil ataupun diasuh ataupun diadopsi sejak umur 10 hari kelahirannya, lalu dia buat status di kakaknya sebagai anak kandung. Ini adalah satu kebohongan. Karena ketika telah terjadi satu kebohongan, itu akan timbul kebohongan yang berkelanjutan. Contoh misalkan, yang diangkat ini adalah seorang anak perempuan, lalu dibuat status di kakaknya sebagai anak kandung, entah bagaimana diolah di Disduk Capil dan seterusnya, dibuat status di kakaknya sebagai anak kandung, bahkan masuk daftar gaji lagi. Nah, ketika anak tersebut sudah beranjak remaja, ya, mana sudah baligh dia, tentu ini bukan mahram terhadap orang tua angkatnya. Ada batasan-batasan yang harus dijaga. Gak boleh dilihat auratnya, gak boleh dilihat rambutnya, ya. Walaupun ini sudah dirawat dari kecil, ya. Karena ini bukan mahram ini. Ya. Jadi ada batasan-batasannya. Kemudian nanti masalah tersebut, kebohongan itu berkelanjutan lagi dalam permasalahan perwalian nikah. Maka gak boleh orang tua angkat ini jadi wali nikah kalau anak ini dia menikah nanti. Karena yang namanya wali itu tetap dia dari nasab. Jadi gak boleh dari orang tua angkat, itu gak boleh. Nanti kebohongan berkelanjutan lagi kapan? Pada permasalahan kewarisan. Karena yang mendapatkan warisan itu dia harus ada hubungan darah dengan nasab yang hakiki. Berarti yang enggak ada hubungan nasab dengan yang hakiki itu tidak termasuk dia dapat hak warisan. Tapi anak yang sudah diadopsi itu bagaimana? Boleh enggak dikasih wasiat? Wasiat boleh. Hibah boleh enggak? Berhibah boleh, tapi warisan enggak boleh. Karena kenapa? Enggak memenuhi sebab. Karena sebab mendapatkan warisan itu yang pertama ada hubungan perkawinan dengan akad yang sah, dan yang kedua ada hubungan darah ataupun hubungan nasab dengan nasab yang hakiki. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang yang kita khawatirkan, jikalau misalkan tadi sudah ada penggelapan identitas yang asli misalkan. Kita tahu anak angkat ini ada orang tua aslinya, tapi oleh orang tua angkat ini dia tidak memberitahukan kondisi yang sebenarnya bahwasanya anak ini punya orang tua aslinya. Sehingga ini yang dikhawatirkan jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, akan terjadinya pernikahan sedarah ataupun yang disebut dengan inses. Jadi kalau di kota-kota besar itu sudah banyak terjadi ya. Karena mungkin abangnya dulu diambil ya, sejak kecil adiknya yang di kampung enggak tahu bahwasanya dia punya abangnya, abang kandungnya. Ya, karena sudah diambil dari kecil, sudah putus hubungan, ya. Yang sana sudah menganggap itu sebagai anak sendiri. Yang ini juga dia enggak tahu dia punya ada abang kandungnya. Dengan kecanggihan teknologi hari ini mereka bisa saling berkomunikasi. Dan ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi hubungan nanti. Ketika sudah terjadi hubungan, apalagi sampai ke jenjang perkawinan, itu yang dikhawatirkan. Jikalau identitas aslinya ini tidak diberitahukan. Ini jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini, kalaupun misalkan ada orang yang sudah terlanjur mengangkat seorang anak, lalu kadang-kadang dia menganggap, oh, Ustaz nyoh kiban cara atau begah Ustaz. Bagaimana cara kita kasih tahu kepada anak ini bahwasanya dia punya orang tua aslinya? Nanti khawatir kalau saya kasih tahu kondisi yang sebenarnya, dia lari nanti. Maka ini juga harus perlu juga pendampingan ataupun perlu diberikan tentang pengetahuan ilmu agama yang baik. Karena jangan sampai kita melanggar daripada aturan-aturan yang telah Allah dan Rasul tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Jadi jangan sampai kita dapat timbang perasaan, tapi di satu sisi kita melanggar syariat. Ya, itu enggak boleh. Tetap lebih dahulu kita dahulukan syariat. Oh, secara aturan syariat bagaimana? Oh, ini enggak boleh. Harus dikasih tahu kondisi yang sebenarnya. Maka kita kasih tahu. Ya. Dan ketika seorang anak ini juga dibekali dengan ilmu agama yang baik, tentu dia juga harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik orang tua angkatnya ataupun orang tua asuh ataupun orang tua yang aslinya. Jadi kepada orang tua aslinya dia wajib untuk birrul walidain. Sedangkan untuk orang tua yang telah merawat dia, dia juga harus berbuat baik. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini juga ada kaitannya dengan masalah warisan. Jadi warisan ada kaitannya dengan masalah nasab. Warisan ada kaitannya dengan masalah hibah. Apakah hibah ini boleh dianggap sebagai warisan? Atau hibah ini dia akad khusus yang enggak ada kaitannya dengan masalah warisan. Maka di dalam fikih jemaah yang mudahkan ya Allah Subhanahu wa taala, setiap istilah fikih itu ada konsekuensi hukum tersendiri. Maka bicara hibah beda dengan masalah warisan. Kalau hibah ini adalah pemberian semasa hidup yang diberikan secara sukarela tanpa ada paksaan dengan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan hibah, pemberian secara sukarela semasa hidup. Sedangkan bicara tentang masalah warisan itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Jadi kalau ada orang tua masih hidup semua, ini enggak ada warisan, enggak ada masalah warisan. Jadi ada kejadian yang lucu nih, boleh kita katakan lucu lah. Jadi ada seorang ibu waktu itu dia tanya, beliau tanya, Ustaz, ini bagaimana cara Ustaz? Ini anak-anak saya sudah minta hak faraid. Lalu saya tanya, siapa yang meninggal Bu? Enggak ada yang meninggal Ustaz. Maka dalam hal ini ada yang salah pengetahuan anaknya. Ya, ini harus kita luruskan. Karena kalau masih hidup kedua orang tua, itu enggak ada kita membahas masalah faraid. Ya. Masalah faraid ini berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Ya. Kecuali kalau kasusnya seperti ini. Yang pertama, katakanlah orang suami istri menikah, dia punya 3 orang anak. Ya. 2 laki, 1 perempuan. Lalu meninggal ibunya ataupun istri. Seorang istri ini meninggal dunia, meninggalkan ahli waris ada suami dan 3 orang anak. Kebiasaan kita kalau masih hidup salah satu orang tua itu tidak langsung difaraidkan. Jadi hanya langsung difaraid. Karena kenapa? Alasannya masih hidup satu orang tua. Akhirnya ditunda-tunda-tunda-tunda. Sampai apa yang terjadi? Sampai ayahnya menikah lagi. Ketika sudah menikah lagi, ini sudah terjadi pencampuran harta dengan orang baru ini yang baru masuk ini. Ya. Apalagi nanti ada aset daripada peninggalan istri pertama yang dijual oleh suami, lalu dibuat aset yang katakanlah dibuat rumah dengan istri yang kedua ini. Padahal asal daripada harta itulah penjualan daripada istri yang pertama meninggal dunia, harta istri yang pertama yang meninggal dunia. Ya, sehingga timbul permasalahan kapan nanti? Ketika meninggal suami. Istri yang kedua ini menganggap apa? Ini rumah ini adalah harta bersama karena dibangun ketika perkawinan dengan dia. Sedangkan anak-anak ini mengatakan nanti apa? Anak dari istri pertama mengatakan, oh nyan nahak kamu osin dari rumahnya. Karena ada harta mamak kami yang belum dibagi sama ayah dulu. waktu mama meninggal dunia. Ya, sehingga ini jadi sering jadi masalah jemaah yang mulakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak ada yang menghalanginya, ini harus segera dibagikan kepada semua ahli waris. Apalagi jikalau anak-anaknya sudah menikah ataupun dia sudah sudah besar-besar lah, sudah menikah, enggak ada lagi anak-anak dan seterusnya. Maka ini harus segera dibagikan karena dikhawatirkan tadi. Kalau tidak dibagikan, ini akan rentan terjadi permasalahan. Ya, boleh okelah kita katakan dalam kasus yang kita sebutkan tadi datang nanti pasangan baru ataupun orang baru daripada orang tuanya. Ada juga kasus yang lain, gara-gara ditunda dalam waktu yang lama, dikuasai oleh ahli waris tertentu. Apalagi nanti misalkan ada satu anak tinggal di kampung di tempat harta warisan itu berada, ahli waris yang lain pergi merantau ikut keluarga dan lain sebagainya. Ini dikhawatirkan akan terjadi penggelapan. Ya, dikhawatirkan akan terjadi penggelapan ataupun nanti penguasaan ataupun juga transaksi yang tidak dikasih tahu kepada ahli waris yang lain. Jadi ini juga ada kasus terjadi di Banda Aceh, meninggal orang tua, anaknya tok hanya dua orang saja, satu laki satu perempuan. Kebetulan yang laki-laki ini berada di kampung di tempat harta warisan itu berada, sedangkan yang perempuan adiknya dia merantau ikut suaminya keluar kota. Ketika meninggal orang tua, adik yang perempuan ini pernah kasih hubungin abangnya. Dia bilang apa? Bang, nyo payah daparai harta peninggalan urang cik dan nyo. Ini harus kita bagi terus harta peninggalan orang tua kita. Lalu abangnya berdalih, dek, bekle kita bagi. Jangan dulu kita bagi ini. Inilah peninggalan orang tua kita ini. Nah, nyo ke bainah runci dan nyo yang payah ada jaga. Nah, akhirnya apa? Jadi seiring perjalanan waktu, apa yang terjadi? Karena kondisi ekonomi yang terdesak oleh abangnya ini, diam-diam dia menggadaikan satu petak tanah peninggalan orang tuanya ini kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari adiknya. Nah, ibaratnya apa? Ipegala. Jadi digadaikan tanpa sepengetahuan oleh adiknya. Nah, rupanya sudah enak. Oh, mangasih lagi nyo. Ya. Lalu beberapa bulan kemudian digadaikan tanah yang kedua. Beberapa bulan kemudian digadaikan tanah yang ketiga. Sampai hampir seluruh tanah peninggalan orang tua ini digadaikan oleh anak tersebut. Ya, tanpa dikasih tahu kepada adiknya yang dirantau tadi. Lalu apa yang terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala? Qadarullah, meninggal dunia abangnya. Pulanglah adik yang tadi dirantau ke kampung. Pergi menghadap pak kecik, nyok kena parai harta peninggalan orang cik. Ya. Lalu kecilnya mengatakan, "Nyen payahnya pun selesai le, kenapa kan? Kalah ipegala madum le abang Ron." Ya. Sehingga ini jadi masalah. Ya. Ini juga penundaan dalam waktu yang lama rentan terjadi ini penguasaan harta warisan oleh sebagian ahli waris ataupun oleh ahli waris tertentu. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, karena jikalau ada orang seperti itu, ini bahaya sekali, apalagi kalau dia mengambil hak tanah yang bukan haknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam hadisnya, "Man akhadha shibran minal ardi zulman." Barang siapa yang mengambil sejengkal hak tanah secara zalim, lalu dia mengklaim itu punya haknya padahal itu bukan punya dia. "Fa innahu yuqawwiduhu yaumal qiyamati sab'a aradin." Di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bahaya sekali ini kalau ada orang yang mengambil hak tanah walaupun hanya satu jengkal yang bukan haknya, lalu dia mengklaim itu punya haknya. Apalagi kalau di kampung-kampung itu banyak terjadi, karena kalau di kampung-kampung kadang-kadang batas tanah itu hanya pakai pohon kuda-kuda, pakai bak gerundung. Jadi ketika yang punya tanah sebelah mereka pergi haji atau pergi umrah dalam waktu yang lama, yang digeser patok. Jadi digeser tanda itu sejengkal, oh nyota geser itu. Karena dia tahu yang pemilik tanah itu enggak ada di tempat. Nah, ini bahaya sekali ini. Ya, sejengkal yang dia ambil secara zalim yang bukan haknya, di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini bahaya sekali jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam ayat Al-Qur'an, ya, ketika kita lihat urutan ayat tentang masalah warisan ini, yang pertama An-Nisa ayat ke-7 menjelaskan secara global laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Kemudian An-Nisa ayat ke-8 itu disebutkan apa? Ketika pembagian harta warisan, ada kerabat, ada fakir miskin, ada anak yatim dari pihak keluarga, farzukuhum minhu, tajuk sid kawaknya. Jadi kalau ada misalkan saudara yang terdekat yang mungkin dalam keadaan dia fakir ataupun dia miskin, tajuk. Bahkan ini juga dalam hukum adat kita sering kita dengar, kadang-kadang ketika pembagian warisan itu ada yang terlibat dalam majelis pembagian harta faraid. Yang nantem tak dengar, nahak dengar ataupun nahak rahim. Jadi nahak dengar yang tajuk sih urangnya. Apalagi yang masih ada hubungan darah tadi. Apalagi kalau ada fakir miskin dari pihak keluarga terdekat, tajuk. Kapan dikasih ini? Sebelum pembagian. Selanjutnya kita bagikan. Kemudian juga dalam surat An-Nisa ayat ke-9 itu menjelaskan tentang kita harus khawatir ketika kita meninggalkan generasi penerus kita, anak-anak kita, sebagai generasi yang lemah. Lemah dari segi imannya. Ini juga kita harus khawatir. Apalagi kondisi anak-anak muda sekarang. Ada sebagian anak-anak muda kita yang mereka dengan mudahnya meninggalkan ibadah salat. Oh, sembahyang subuh kelewat-lewat. Dan ini juga terjadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menimpa sebagian mahasiswa kita yang ada di kampus. Karena pernah ketika kami mengajar, kebetulan kena jam pertama, itu ada sebagian mahasiswa yang telat masuk. Jatah masuk 7.45, jam 7 lewat 45. Ini masuk jam 8.30. Lalu saya tanya satu-satu, kenapa telat? Dan sebagian mengatakan, oh Ustaz, semalam ada buat tugas. Ada yang lain alasannya nonton bola. Ada yang lain alasannya main game. Lalu saya tanya lagi, kalau sama yang subuh? Belum Pak. Jadi sangat mudah dia meninggalkan salat. Karena yang namanya seorang laki-laki, gak ada istilah tinggal salat. Kalaupun dia tertidur daripada waktu salat, maka dia salat ketika dia terjaga. Jadi misalkan salat karena dia bergadang tadi, kemudian dia terjaga jam 8, maka dia tetap harus salat subuh. Tapi niatnya sudah bukan lagi adaan lillahi ta'ala, tapi sudah qadaan lillahi ta'ala, sudah di luar waktu qada. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita lihat sekarang di beberapa kafe-kafe ataupun di warung kopi, sebagian warung kopi. Warung kopi itu ketika azan berkumandang tutup memang, tapi orang masih duduk seperti biasa. Ya. Makanya ini juga ada tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sebagai orang tua, kita tanya di mana posisi anak kita. Oh, walaupun misalkan dia lagi kuliah di luar kota, kita tanya, kita telpon. Nek, kalau semayang. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang

harta anak yatim secara zalim. Ini juga hati-hati bagi para wali. Ketika misalkan ada seorang meninggal dunia, meninggalkan anak ini masih kecil, lalu harta dijaga oleh walinya, maka wali hati-hati dalam hal menjaga harta anak yatim ini. Jangan sampai dia memakan secara batil, ya. Jangan sampai dia memakan harta anak yatim ini, karena dalam Al-Quran jelas-jelas Allah mengatakan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, itu sama dengan dia telah memakan bara api di dalam perutnya. Wa sayaslauna sa'ira, dan kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi bahaya sekali. Kadang-kadang ada sebagian orang mengatakan, oh nyo kesempatan anak nyo hanya dia siapa lah. Nah, ayah dia kabih umur sangat, watai banjir ataupun ketika tsunami. Ya, ada harta yang ditinggalkan. Jadi walinya ini mengambil kesempatan, oh tak perlu honda baru lah. Ya, dengan apa? Dengan harta anak yatim ini. Ya. Jadi ketika dia memakan harta anak yatim ini secara batil, itu berarti dia telah memakan bara api dalam perutnya. Dan tidak hanya itu, wasayaslauna sa'ira, dan di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ini bahaya terkait tentang memakan harta anak yatim. Walaupun nanti dalam surat An-Nisa ayat ke-6 disebutkan seorang wali boleh-boleh saja memakan harta anak yatim tersebut dengan dianggap sebagai hak penjagaan, jikalau wali ini dalam kondisi dia juga dalam keadaan fakir, mengetroh hansip yang payah dia jaga harta anaknya Allah, ya. Maka itu boleh dengan bil ma'ruf. Oh, misalkan beli beras dari uang harta anak yatim tadi, makan sama-sama, itu boleh. Tapi kalau misalkan walinya ini orang yang dalam keadaan berkecukupan, maka hendaklah dia jangan memakan harta anak yatim itu. Dan harta anak yatim itu juga akan diserahkan ketika anak itu sudah beranjak untuk menikah. Dan ketika diserahkan ini juga harus ada saksi. Maksudnya ini sudah diserahkan harta anak yatim. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-6. Lalu An-Nisa ayat ke-11, di sana Allah menyebutkan bagian untuk anak-anak daripada hak porsi faraid. Kalau misalkan ada anak laki, ada anak perempuan, itu berlaku kaedah 2:1. Oh, kalau anaknya perempuan 2 orang, gak ada anak laki-laki, maka yang perempuan itu 2 orang dapat bagian 2/3. Mana 2/3 ini 66.66% ataupun 67%, ya, itu hak untuk anak perempuan yang lebih dari 1 orang, baik itu 2, 3, 4, perempuan semua, tidak ada anak laki-laki. Kalau almarhum meninggalkan 1 anak perempuan tunggal, maka bagian untuk anak perempuan tunggal ini dapat bagian nisfu ma tarak, yaitu 50%, setengah. Jadi setengah harta peninggalan almarhum orang tuanya ini dikasih untuk anak perempuan yang tunggal tersebut. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, masih An-Nisa ayat ke-11, di sana Allah juga menyebutkan hak untuk orang tua. Ya. Oh, kalau misalkan ada orang tua masih hidup, ayah dan ibu kandung daripada almarhum masih hidup, maka mereka juga ada hak. Berapa haknya? Mereka dapat bagian 1/6 jikalau almarhum itu ada keturunan. Contoh misalkan apa? Seorang suami meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, ada istri, ada ayah kandung masih hidup, ibu kandung daripada almarhumah juga masih hidup, ataupun daripada almarhum masih hidup, kemudian ada anak laki. Berarti yang meninggal adalah suami. Jadi suami meninggal, meninggalkan ahli warisnya, ada istri, ayah dan ibu kandung daripada almarhum, dua-dua masih hidup, kemudian ada anak laki 1 orang. Maka dalam kondisi ini semua dapat, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Istri dapat bagian hak faraid sebesar 1/8 karena almarhum ada keturunan, yaitu 1 anak laki.
untuk ayah dan ibu kandung daripada almarhum, mereka

0: masing-masing dapat bagian 1/6, 1/6. Ayah kandung daripada almarhum itu dapat 1/6, ibu kandungnya juga dapat bagian 1/1/6. Sisanya baru itu diberikan untuk anak laki. Nah, di sebagian orang kita kadang-kadang apa? Mengatakan nyan almarhum nana agama nah hak li keedih. Itu salah jemaah yang muliakan Allah SWT. Karena ini jelas-jelas dalam surat An-Nisa ayat ke-11 disebutkan apa? Wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Untuk kedua orang tua, ayah dan ibu kandung daripada almarhum, likulli wahidi minhuma sudus, masing-masing mereka dapat bagian 1/6. Ayah dapat 1/6, ibu dapat bagian 1/6. In kana lahu walad, jikalau almarhum yang meninggal ini punya keturunan. Jadi kalau ada anak laki, ini masih ada hak kedua orang tuanya. Maka dalam permasalahan kewarisan ini, 6 ahli waris itu enggak mungkin enggak dapat. Siapa mereka? Suami atau istri, ayah dan ibu kandung daripada almarhum, anak laki, anak perempuan. Ini pasti dapat. Enggak mungkin enggak dapat. Kecuali dia bisa enggak dapat ketika dia melakukan sesuatu hal yang membuat dia terhalang secara hirman, secara keseluruhan karena sifat, misalkan apa, murtad, anak murtad, maka anak tersebut enggak dapat hak faraid, ya. Ataupun status anak itu sebagai pembunuh orang tuanya. Ada seorang anak membunuh orang tuanya, maka anak ini enggak dapat hak faraid, ya. Bahkan kaedahnya apa, wujuduhu ka'adamihi, adanya anak ini dianggap seperti enggak ada. Karena kenapa? Dia yang menghilangkan nyawa orang tuanya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kasus tadi kita sebutkan dalam surah An-Nisa ayat ke-11, di sana Allah menyebutkan hak untuk anak-anak dan juga untuk orang tua daripada almarhum. An-Nisa ayat ke-12, di sana Allah menjelaskan hak untuk suami ataupun untuk istri. Jadi misalkan seorang istri meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada suami dan almarhumah enggak ada keturunan, maka di sana ada hak suami sebesar 1/2 ataupun 50% daripada harta peninggalan almarhumah istrinya. Dari mana kita tahu? An-Nisa ayat ke-12 tadi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Jadi untuk suami, dia mendapatkan bagian 1/2 daripada harta peninggalan almarhumah istrinya jikalau almarhumah istrinya ini tidak ada keturunan. Fa in kana lahunna waladun, tapi kalau almarhumah ini ada keturunan, ada anak dia, baik anak laki ataupun anak perempuan, maka untuk suami dapat bagian 1/4. Jadi ini detail sekali Allah jelaskan bagian untuk pasangan suami ataupun istri. Lanjutan ayatnya nanti, sebagian ataupun kalau tadi meninggal istri, ahli warisnya suami. Sekarang kebalikan, suami meninggal dunia, ahli waris istri, maka untuk istri dapat bagian 1/4 daripada harta peninggalan almarhum suami jikalau almarhum suami ini enggak ada anak. Kalau ada anak, maka istri dapat bagian 1/8. Jadi detail sekali Allah sebutkan bagian masing-masing ahli waris ini. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, An-Nisa ayat ke-13-nya balasan bagi orang-orang yang ikut perintah Allah. Maka dia dapat 3 keutamaan. Yang pertama, dia masuk syurga. Di sana mengalir sungai-sungai di bawahnya dan dia mendapatkan kemenangan yang besar. An-Nisa ayat ke-14-nya adalah ancaman bagi orang-orang yang melampaui batasan ketentuan Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batas daripada ketentuan Allah dengan menzalimi hak orang lain, maka ancamannya juga 3. Yang pertama, yudkhilhu naran, dia masuk neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Maka oleh karena itu jemaah yang mendekatkan ya Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita terkait tentang masalah harta warisan ini. Jangan sampai kita mengambil yang bukan hak kita, karena sejatinya setiap harta yang kita dapatkan ini semua tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan ke mana kita habiskan harta itu, semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang mengikuti kajian pada malam berbahagia ini insyaallah mampu mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan kita banyak-banyak juga berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita juga masih berada di bulan haram ini, tentu ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Dan tidak menutup kemungkinan insyaallah harta yang kita miliki ini pun nanti akan menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, dengan kita banyak-banyak infak jalan Allah dan kita mencari harta yang halal yang mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.

الرفيع وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Seramo Malam, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Waktunya kentongan. Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Malam yang cukup dah pahan untuk duduk-duduk oleh lel. Tajib kopi, tajib teh, serang entah cang panah. Tak pegah haba dengan sedara dan warih kaum. Malam ini suasana niba malamnya. Lenduan Rais Al-Fatah siap sedia. Dengan beragam jangan-jangan mameh yang kakak mau siap. Sabar jangan dari Fadil MJ. Wajah gata.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Waktunya kentongan.
2: Tips langkah antisipasi ketika banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek menyebabkan bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya. Jika pemukiman Anda mulai terendam banjir atau permukaan air yang terus naik, maka Anda dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Pindahkan barang-barang atau perabotan rumah ke tempat yang lebih tinggi atau aman dari genangan air. 2. Segera padamkan listrik dan copot selang gas. 3. Pantaulah informasi penting yang disampaikan oleh pihak terkait melalui media atau himbauan langsung instansi kebencanaan. 4. Jika hujan tidak berhenti dan air kelihatan tidak surut atau bahkan meningkat, segeralah mengungsi ke tempat yang aman atau ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. 5. Jika ada himbauan mengungsi, segera lakukan dengan tetap tenang dan tertib. 6. Jika terjebak dalam rumah, cobalah untuk tetap tenang. Berusahalah untuk mencari pertolongan dengan menghubungi kerabat atau pemerintahan setempat, polisi, dan instansi terkait kebencanaan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waktunya kentongan. Tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota keluarga.
1: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh seruni.

Prosesi pemulia jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Ketanyo.

Orelan po 20 lah 57 menit waktu Indonesia Barat. Dan sampai Anjino Orelan, antrian kendaraan barang truk sampai kendaraan pribadi cukup panjang antri di SPBU dalam Padumuro terakhir. Bukan di Banda Aceh, Aceh Barat, Sampurnagan Raya. Ya, panjangnya kendaraan warihlen, antri payah tapleh menjim-jim. Nah, pekanjut lagi nyo, sales area manager retail Aceh PT Pertamina Patra Niaga, Misbah Bukhari kepegah. Nyo karena biosolar, bayang jut bahan bakar subsidi. Kamulai diatur berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah dan disesuaikan dengan anggaran subsidi yang kah ditetapkan oleh pemerintah tip danji. Makanya yang lu antrinya warilun mod kendaraan yang pakai solar

Waktunya kentongan. Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Aceh akan mengalami cuaca cerah hingga berawan untuk esok Senin 1 Juni 2026. Tapi sejumlah kabupaten dan kota berpotensi diguyur hujan ringan, terutama pada siang hingga malam hari. Dan wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan warihlen pada siang hingga malam hari untuk besok Senin antara lain Sabang, Birun, Lok Semawe, Lok Sukun, Calang, Melabuh, Sukamakmung, Blangpidi, Subulus Salam, Singkil, Sinabang, Kuta Cane, Idiraya, Langsa, dan Karangbaru, Taming. Sementara untuk Banda Aceh, Janto, Sigli, Merdu, Tapak Tuan, Takengon, Simpang Tiga Redelong, dan Blangkejeren diperkirakan akan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan sepanjang hari.

0: Waktunya kentongan.
1: Tips waspada aliran listrik ketika banjir. Saat musim hujan, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan aliran arus listrik, apalagi dalam kondisi banjir. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada baiknya kita waspada. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi hujan deras berpotensi banjir dan saat banjir. Pertama, matikan arus listrik di dalam rumah dengan cara mematikan saklar MCB pada instalasi meteran listrik. Segera matikan dan cabut kabel peralatan elektronik. Pindahkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik di area yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi kontak center PLN 123. Kemudian, hubungi instansi terkait atau instansi kebencanaan.
2: Selama pelaksanaan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, penyaluran BBM dan LPG di wilayah Sumbagut secara umum terkendali. Secara regional Sumbagut, realisasi penyaluran BBM jenis gasolin tercatat meningkat sekitar 1,1%. Selama Satgas Nataru, PT Pertamina Patraniaga mencatat realisasi penyaluran energi di Provinsi Aceh yang tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum libur akhir tahun.
3: Berdasarkan data realisasi Satgas periode 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026, penyaluran gasolin di Aceh mencapai 1.832 kiloliter per hari. Pada sektor gasolin, konsumsi Pertamax menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 2,3%, sementara Pertalite dan Turbo mengalami penyesuaian seiring perubahan pola mobilitas masyarakat selama libur Nataru. Secara keseluruhan, realisasi gasolin, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo di Aceh tercatat mengalami penurunan sebesar 5,5% dibandingkan rata normal periode September-Oktober 2025.
2: Sementara itu, penyaluran gasolin di Aceh terrealisasi sebesar 1.219 kiloliter per hari. Secara keseluruhan, realisasi gasolin di Aceh

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Thailand po 21:27 waktu Indonesia Barat. Pendiri dan pembina Ruman, Rumah Bacaan Nanggro Aceh, Arif Gupegah. Ruman Aceh lahir karena keprihatinan terhadap stigma rendahnya minat baca masyarakat Indonesia, khusus di Aceh. Menurut Arif, selamanya masyarakat KM menilai rendahnya budaya baca karena kurang minat terhadap literasi. Tapi warihlen alih Ruman itren langsung lapangan, justru persoalannya pada keterbatasan sarana dan akses bacaan bagi masyarakat. Bukan minat baca atau kemampuan literasi yang rendah, tapi sarana yang hana. Faktor kemiskinan warihlen juga berpengaruh karena banyak keluarga yang lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari daripada membeli buku.

0: tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ahmad Arief dari Ruman juga menyoroti pengelolaan perpustakaan yang masih kurang ramah terhadap pengunjung. Ia menyebut sebagian tempat bacaan masih memberikan kesan kaku, penuh curiga, sehingga masyarakat enggan datang kembali. Dan berangkat dari kondisi tersebut, Warilon, Ruman bergerak sejak tahun 2013 melalui program bimbingan belajar, meluncurkan program Mibara atau Minggu Baca Rame-Rame pada 2014. Arief mengatakan pihaknya ingin menjadi bagian dari solusi dengan menghadirkan ruang literasi yang lebih terbuka, ramah, dan mudah diakses masyarakat.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Hotakung, hukum Hanjit Dalanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Hotakung, hukum Hanjit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
2: Mari, Kek. Biar Tina seberangkat.
3: Udah dari tadi macet. Malah makin macet gara-gara anak itu.
4: Sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
5: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.

Pukul 22 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Warilun Hudib dengan penuh keemasan adalah Hudib yang penuh ketenangan, Hudib yang penuh kedamaian. Hudib yang penuh kedamaian bermula dari emosi yang tertata. Menyu emosi meledak-ledak, Hudib akan penuh dengan amarah, dan Hudib penuh dengan amarah akan merusak semuanya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

0: sama teman.
1: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
2: Diam di tempat, tangkap mereka.
3: Ya Pak.
4: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.
1: Opa, bangun ya, Opa. Opa.
2: Tunggu. Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun. Iyo, tunggu, Mi.
3: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
3: Sampai saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sawah jangan penutup dari Anggi Langgolek Warilen yang akan mengantarkan kita hingga pukul 11 nanti. Dan jangan penutup dalam lagu-lagu Aceh di edisi malam ini. Warilen masih terus kami temani suasana malam hingga pukul 12.00. Kali ini bersama Dendang, lagu-lagu Tanah Melayu.

Seramo Malam, RRI Pro 4 Banda Aceh.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

0: guide itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan, kita didik sejak bayi, kita didik di bidang agama, kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua, jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
1: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak Duda Duda Idang. Ya, setelah yang belakang Duda lo orang anu ayam Duda Idang dan berperang dan berperang nanggrau. Kali ini kan itu salah saya yang sampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan Ayunda. Jadi apa rekan-rekan Bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak di ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.

Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Kudoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Pudoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah.
0: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatu RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Senin 1 Juni 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat subuh di kesempatan hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Waktunya kentongan. Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe. Artinya,
2: adat Teluk timbunan kapal. Atau dikumpulkannya salat maghrib dengan isya sebagai salah satu alasan penamaan daripada Muzdalifah dengan maksud makna secara bahasanya adalah berkumpul. Kemudian juga makna yang kedua dari kata Muzdalifah itu dengan pengertian dekat. Jadi berkumpul, sekarang dekat. Dekat dengan apa? Dekat dengan kota Mekah. Jadi tanah Arab yang telah lebih dekat kepada Mekah dibandingkan dengan tanah haram. Ada orang bilang tanah halal karena dia keluar dari tanah haram Mekah, yaitu Arafah. Maka disebutlah Al-Mash'ar Al-Halal. Padahal bukan hanya haram artinya hanya sebatas pengharaman, tapi juga haram bimakna terhormat, Al-Hurumat tadi. Jadi sudah mendekat, lebih dekat kepada kota Mekah. Karena Muzdalifah itu terletak di antara Arafah dengan Mina. Walaupun ada sebagian kecil nanti antara Mina dengan Muzdalifah, padang Muhasir yang di situ dalam sejarah disebutkan pasukan tentara Abraha itu dihancurkan oleh Allah dengan perantaraan burung ababil. Jadi Allah yang mengirimkan burung ababil dengan menghancurkan pasukan tentara gajah. Berarti kalau dibandingkan dari sisi arah ke sebelah timur daripada Mina, Minanya terletak sebelah barat, di mana setelah Muzdalifah langsung masuk ke Mina. Apalagi sekarang ada Mina jadi diperluas. Kemudian akhir daripada Mina itu berbatasan dengan tempat melempar jamarah Al-Kubra, ya. Jamarah Aqabah kalau pertama hari melempar. Ada gunung Qais, ada gunung Saibar, ada gunung, kedua gunung ini di Mina, sementara di Muzdalifah tadi gunung Uzah atau At-Ta'i. Nah, di sana sedang jamaah rahimakumullah, umat Islam mendekat kepada Mekah. Gimana makna selanjutnya dari mendekat itu? Diambil dari dasar mendekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir, dengan bertakbir, dengan bertahlil, dengan berdoa, dengan memohon, dengan meminta, mengingat akan ketika kita bertolak dari kebangkitan menuju ke mahsyar, padang mahsyar pada hari kiamat. Ya, fa idza afattum min Arafah fadhkurullaha 'indal mash'aril haram wa dhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Sebut nama Allah, berdoa banyak-banyak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muzdalifah adalah salah satu tempat yang dijadikan sebagai bahagian untuk syiar-syiar agama Allah. juga tempat hurumat yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kalau kita lihat kedekatan kata Muzdalifah tadi, itu di surah ya Al-Qur'anul Karim ada ayat yang berbunyi begini: Uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Surat Qaf. Ya. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Dan di sanalah kami dekatkan surga ya kepada orang-orang yang bertakwa. Hadza ma tu'aduna likulli awabin munib. Itu adalah yang dijanjikan kepada setiap orang yang bertaubat lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulukhuluha bisalamin amin. Masuklah ke dalam surga itu dengan keselamatan dan kenyamanan. Ini menunjukkan bahwa kalimat izdalafa yazdalifu ada dalam Al-Quran. Juga ada al-mas'al al-haram tadi. Ada di surah syuara lagi. Wa azlafna thammal akharin. Itu kisah. Azlafna itu azlafa yazlifu. Izlafan. Zulfa malam itu juga gelap karena awal waktu masuknya malam jika orang dari Arafah adalah Muzdalifah. Di Arafah kan masih ada warna kekuningan matahari yang baru saja tenggelam terbenam. Lalu kemudian masuk ke Muzdalifah. Pada surat Syuara itu ada kisah Musa alaihissalam dan Bani Israel diperintahkan untuk keluar dari Mesir karena permusuhan yang sangat besar dari Firaun. Tapi skenario Allah nanti Firaun akan ditenggelamkan di laut merah. Jika sampai di tepi sungai, tepi laut, maksud kami laut merah, tidak ada jalan lain buntu, karena sudah lautan membentang di depan. Jadi bagaimana caranya? Jeda waktu yang lama di sana membuat gelisah Bani Israel. Sudah kedengaran berita bahwa mereka akan diikuti oleh Firaun. Padahal ini bagian dari skenario Allah. Maka Allah sebut wa azlafna thammal akharin, dan kami dekatkan golongan yang lainnya kepada mereka. Jadi dikejar oleh pasukan Firaun yang besar dengan kebencian, dengan kemarahan. Baru kemudian Musa alaihissalam diminta untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, lalu terbelahlah sehingga mereka bisa berjalan menyusuri jalan itu. Fir'aun mengikuti di belakang, nanti dihancurkan oleh Allah. Nah, jadi wazlafna itu ada makna mendekatkan. Nah, dari situ juga kalimat atau kata Muzdalifah diambil. Wazlafna thammal akhir, dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lainnya. Itu golongan Bani Israel didekatkan oleh Allah, golongan Firaun didekatkan oleh Allah kepada golongan Bani Israel. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muzdalifah ini banyak amalan yang bisa kita lakukan sehingga kita begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah makna takwa itu sendiri menghidupkan masyaril haram itu dengan membesarkannya, mengagungkannya, menghormatinya. Bahkan sampah pun jangan dibuang di sana. Sampai kepada tingkat yang demikian. Kita berjalan dengan as-sakinah, dengan ketenangan, tidak tergopoh-gopoh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para jamaah haji pada masanya, pada saat pelaksanaan Hajjatul Wada, haji wada, as-sakinah, kata Rasulullah, pelan-pelan, jangan saling mendorong. Tidak menyakiti satu yang lainnya. Ya, itu secara zahir, belum lagi secara batin. Berarti di sana kita harus hidupkan jiwa kita dengan penuh penghormatan terhadap tempat yang dihormati oleh Allah, sekaligus menjaga batasan-batasan yang Allah dan Rasulnya tidak inginkan kita melanggar batasan itu. Maka ada nama hurumat tadi, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah. Di sini dzalika wa may yu'azzim syaa'irallah. Ini dua-dua disebutkan kalimatnya. Walaupun makna hurumat lebih luas dibandingkan dengan makna syair. Bahkan di luar pelaksanakan ibadah haji pun ada hurumat. Ya. Tapi syair secara khusus sudah dipakai untuk pelaksanaan ibadah haji. Kemudian sidang jamaah rahimakumullah, Muzdalifah sebagai tempat doa dan zikir. Muzdalifah tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan salat Isya, salat Maghrib dengan Isya. Muzdalifah tempat kita memilih kerikil untuk melempar jemarat walaupun tidak keseluruhannya. Ya, memilih 7 hasayat, 7 butir saja dulu. Nanti selebihnya dipilih di tempat lain. Muzdalifah adalah tempat di mana kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pelaksanaan ibadah haji. Qudu anni manasikakum, salah satunya adalah Muzdalifah. Jadi banyak kesempatan bagi umat Islam, bagi jamaah haji, ya, bisa mengaplikasikan ketakwaan dan menambah ketakwaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu takwa yang tidak hanya dihadirkan pada saat pelaksanaan ibadah haji, takwa juga harus hadir dalam setiap amal yang kita lakukan. Baik amal itu adalah dalam kerangka ibadah mahdhah maupun ibadah yang lebih luas. Dengan bahasa yang lebih sederhana, maka bertakwalah kepada Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, kapan dan dimanapun kita berada. Dan itu tertuang di dalam sabda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya, dimanapun engkau berada. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, akhlak yang kita ambil di sini adalah takwa kepada Allah, secara khusus dalam pelajaran tentang syiar-syiar maupun hurumat Allah Subhanahu wa taala, secara khusus dalam pelaksanaan ibadah. Saya kira ini saja sebagai penambah pembahasan kita dan lanjutan dari apa yang telah kita bahas sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita ke arah kebajikan serta pendekatan ke hadirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini saya Arso akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di pagi hari ini kami akan menemani Anda dengan satu buah lagu pilihan lagi sebelum kami hadirkan program Wartam Kuta Alam pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pukul 7 Warta Berita dari Pertiga Jakarta. Dan pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menghadirkan program Kabar Aceh. Selamat pagi untuk Anda yang akan memulai aktivitas di pagi hari ini. Di pagi hari ini cuaca Kota Banda Aceh cukup baik, cukup bersahabat untuk Anda yang akan melaksanakan aktivitas di luar rumah sana. Dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda di hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Saya Arso mengantarkan Warta Kuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Sari berita. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memastikan masyarakat di Pulau Aceh mendapat layanan kesehatan secara optimal. Pembangunan jembatan Armco, Dusun Uning Glime, Kampung Wihpesam terus dikebut oleh TNI dan masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memastikan masyarakat di Pulau Aceh mendapat layanan kesehatan secara optimal. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memastikan masyarakat di Pulau Aceh dapat terlayani dengan baik termasuk dalam aspek kesehatan. Adapun di antara fokus perhatian adalah ketersediaan sumber daya manusia SDM, obat-obatan maupun fasilitas kesehatan seperti di Puskesmas Pulau Aceh yang berlokasi di Lampuyang Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris turut melakukan kunjungan kerja langsung ke Puskesmas Pulau Aceh untuk memastikan fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan terluar berjalan optimal. Berdasar evaluasi, perlu adanya penambahan fasilitas termasuk ketersediaan air bersih.
2: Juga aula rawat inap setelahnya. Jadi itu mungkin perlu diperhatikan dan juga mungkin kita akan bicarakan nanti dalam perubahan atau dalam tahun anggaran 2027 nantinya. Ini perlu penanganan serius. Di sini juga air yang susah. Ini perlu, tadi Bapak Kepala PU juga sudah menyaksikan, nanti mungkin bisa diusulkan Pak ya, untuk sumur bor atau bagaimana ya.
1: Bupati turut menegaskan agar pelayanan kesehatan masyarakat pulau terluar benar-benar maksimal dan tidak ada tenaga kesehatan yang lalai dalam melaksanakan tugas. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Masyarakat diimbau bijak konsumsi daging kurban dan rutin berolahraga agar terhindar kolesterol tinggi. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah identik dengan konsumsi daging kurban di tengah masyarakat. Namun masyarakat diimbau lebih bijak dalam mengkonsumsi daging segar, tetap sehat dan terhindar dari risiko penyakit seperti kolesterol tinggi maupun tekanan darah tinggi. Kepala UPTD Puskesmas Menggedong Dr. Amrullah mengatakan konsumsi daging sapi, kerbau maupun kambing saat Idul Adha memang menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Daging kurban sendiri mengandung protein tinggi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Menurut Dr. Amrullah, konsumsi daging sebaiknya diimbangi dengan pola hidup sehat dan olahraga rutin. Ia menyarankan masyarakat berolahraga minimal 30 menit setiap hari agar lemak dalam tubuh dapat terbakar dengan baik.
4: Lebaran Idul Adha ini sangat identik ya dengan konsumsi daging kurban ya, terutama sapi, lembu ya, kerbau atau daging kambing ya. Protein itu penting sekali buat sebenarnya buat kesehatan, sangat penting ya untuk pembentukan imunitas, kemudian juga massa otot ya. Tetapi bila berlebihan dia biasanya meningkatkan kolesterol kita di dalam tubuh, sehingga harus diimbangi dengan olahraga.
3: Selain olahraga kardio seperti jalan kaki dan aerobik, masyarakat juga dihimbau melakukan olahraga beban untuk membantu menjaga kebugaran tubuh. Ia juga mengingatkan masyarakat khususnya penderita hipertensi dan kolesterol tinggi agar memperhatikan cara pengolahan daging kurban. Penggunaan santan kental, minyak berlebihan seperti makan yang terlalu asin dinilai dapat memicu peningkatan tekanan darah dan kadar kolesterol.
4: Pengolahan daging ini kan banyak menggunakan minyak dan santan. Itu yang kita harus perhatikan, apalagi santan kental, ya kan? Ataupun nanti dagingnya dipanasin berkali-kali. Itu yang jadi perhatian kita.
3: Bagi masyarakat yang telah memiliki riwayat kolesterol tinggi maupun komplikasi penyakit tertentu, Dr. Amrullah mengingat pentingnya tetap mengkonsumsi obat secara rutin sesuai anjuran dokter. Melalui edukasi tersebut, masyarakat diharapkan tetap menikmati hidangan Idul Adha dengan sehat, seimbang, dan tetap menjaga kondisi tubuh selama hari raya. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Banda Aceh, turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pilijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pasca Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, KMP Aceh Hebat 1 kembali melayani konektivitas transportasi jalur laut Pulau Simelu dalam antarkan penumpang dan sembako ke daratan Aceh. Berikut laporan Arif Rizalul.
2: Aktivitas pelayaran penyeberangan pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mulai kembali normal. Kapal motor penyeberangan KMP Aceh Hebat 1 yang berangkat dari Simelu pada Kamis 28 Mei 2026 pukul 17.40 WIB tiba di Pelabuhan Calang Kabupaten Aceh Jaya pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Salah seorang penumpang kapal, Gus Meriadi, mengatakan sebagian besar penumpang merupakan mahasiswa dan pekerja yang kembali untuk beraktivitas setelah libur Lebaran Idul Adha. Selain itu juga dalam mengangkut penumpang, KMP Aceh Hebat 1 juga membawa sejumlah truk bermuatan sembako untuk kebutuhan distribusi barang ke daratan Aceh. Tidak hanya itu juga, terdapat pula unit mobil ambulan dari Rumah Sakit Simelu yang menuju Rumah Sakit Banda Aceh untuk keperluan pelayanan kesehatan. Aktivitas pelayaran pasca Lebaran terlihat berjalan lancar dengan cuaca yang relatif bersahabat selama perjalanan laut dari Simelu menuju Pelabuhan Calang. Keberadaan KMP Aceh Hebat 1 sangat membantu mobilitas masyarakat serta distribusi logistik antara Simelu dan wilayah daratan Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pembangunan jembatan Aramco Dusun Uning Glime Kampung Wipesam terus dikebut oleh TNI dan masyarakat. Berikut laporan Bambang Saputra.
3: Semangat gotong royong antara TNI dan Koramil 02 Wipesam dan masyarakat terus terlihat dalam proses pembangunan jembatan Aramco di Dusun Uning Gelima, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Benar Meriah. Dan Ramil 02 Wipesam, Kapten Infantri Jan Suhardi mengatakan, hingga saat ini pengerjaan jembatan terus dikebut guna mempercepat penyelesaian akses penghubung dua dusun yang ada di Kampung Wipesam yang sebelumnya sempat terputus diterjang banjir bandang. Jembatan Aramco merupakan akses utama yang menghubungkan antar dua dusun yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dikatakan Dan Ramil, proses pengerjaan saat ini mulai dari pengangkutan material, penyiapan fondasi hingga proses pemasangan konstruksi jembatan dilakukan secara bersama-sama dengan penuh semangat dan kebersamaan dengan masyarakat setempat. Ia berharap kehadiran jembatan ini nantinya mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga setempat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Demikian Wartam Kutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Seramo Pagi, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
2: Bingkai budaya,
1: potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Pukul 6:45 waktu Indonesia Barat, Warilen, Bapak Nibak Bungonyo untuk edisi 1 Juni 2026. Dan ini mentong dengan Mira, mentong libur ya. Tapi lalu murung nana yang nyopi libur loh tanggal 1 Juni. Ya, Warilen 1 Juni adalah hari lahir Pancasila. Selamat menikmati suasana pagi, B2 Jeep Kupi dan sarapan

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Opa, bangun nih Opa. Opa,
2: tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu mi. Siramkan kok air baru kau bangun. Iyo, tunggu mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
2: Sampai saya kuyup mi.
1: Hujan apa? Kau bangun mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

syair ku bangsa yang pahamil Arabi kalau keturunannya wapor juh lewat Indonesia Barat warilun be sagai-sagai warilun mudah tergoda mudah tehanyut ngendonyanyo be roh WA anda mendapatkan hadiah Rp50 juta tapi ini kirim deh bacut kalian kata kirim mana mampu siap. Ya, bergerak-gerak warilun be sagai mudah kedong tipe